0: Salak Pangung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangung di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangung dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Pangung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke
2: datang makan salak?
3: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: Satu tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli. Oh,
2: oke, satu kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Ya? Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So, berapa lama jadi petani dan Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak Pangung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya. Yeah.
2: DPB beda apa Pak?
3: DPB keunggulan tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar begitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutang ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam ongkos, dalam pengiriman juga kalau tidak ada kapal, itu kesulitan itu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti lari ke gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangung, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat, biasa disebut peda kalau di...
1: Peda.
4: Atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya okay. Parang.
1: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Pangung yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai, seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
6: buahnya
5: yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, dan sahabat budaya, kembali terima kasih untuk Anda yang masih terus setia menyatu bersama kami. Masih bersama saya Joyce untuk Nyuruh Melambai Pagi edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Yang baru saja hadir untuk Anda satu lagu dengan judul Woloan yang Woloan yang kekasihku, begitu ya. Oke, dan sahabat budaya, kalau berbicara Woloan, ini adalah satu bagian dari kota Tomohon. Dan di tempat tersebut, sahabat budaya bisa dengan sangat mudah menemukan home industry yang memproduksi rumah adat Minahasa. Ini untuk dipasarkan. Dan tentunya kalau Anda berminat untuk membeli atau mendapatkan produk rumah khas Minahasa, bisa mengunjungi daerah Woloan ini. Dan rumah adat Minahasa ini namanya Walewangko. Dikenal sebagai rumah Walewangko atau rumah pewaris, rumah ini merupakan rumah tradisional masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara. Dan bentuknya, sahabat budaya, sangat khas berupa rumah panggung dari kayu. Nama Walewangko atau rumah pewaris berkaitan dengan kedudukannya sebagai rumah yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu ciri paling mudah yang dikenali adalah lantainya yang berada di atas tiang-tiang kayu, sehingga terbentuk kolong di bawah rumah. Desain ini bukan sekedar estetika. Rumah yang terangkat membantu mengurangi kelembapan dari tanah dan membuat sirkulasi udara lebih baik. Cukup masuk akal untuk lingkungan Sulawesi Utara yang curah hujannya tinggi. Bagian depan rumah biasanya memiliki dua tangga di sisi kiri dan kanan dengan beranda yang cukup luas. Dalam pembagian tradisional, terdapat lesar, yaitu beranda, sekei, ruang untuk menerima tamu, dan pores, ruang yang digunakan keluarga untuk beraktivitas. Jadi rumah ini sejak awal bukan hanya tempat tidur, tetapi juga tempat menerima tamu, berkumpul dan menjalankan kehidupan keluarga. Kolong rumah juga memiliki fungsi penting. Dahulu bagian ini dapat digunakan untuk menyimpan hasil pekerjaan atau hasil bumi dan berbagai peralatan. Dengan demikian, satu bangunan memiliki beberapa fungsi sekaligus. Menjadi tempat tinggal di bagian atas dan ruang pendukung kehidupan keluarga di bagian bawah. Keindahan rumah Walewangko terletak pada kayu, bentuk atap, beranda, dan ukiran-ukirannya. Motif dekorasi dapat mengambil inspirasi dari tumbuhan, hewan, maupun bentuk geometris. Rumah panggung Minahasa yang berkembang di kawasan Woloan, Tomohon, bahkan terkenal sebagai rumah kayu yang dapat dibuat dengan sistem bongkar pasang, sehingga tradisi arsitektur ini sekaligus menjadi bagian dari keterampilan dan mata pencarian masyarakat setempat. Yang menarik, sahabat budaya, kalau diperhatikan, rumah Walewangko sebenarnya sangat modern dalam prinsipnya, meskipun tradisional dalam bentuknya. Di mana menggunakan bahan lokal, memiliki ventilasi alam, memanfaatkan ruang secara efisien, menyediakan ruang sosial untuk menerima orang lain, dan menyesuaikan diri dengan iklim. Itulah sebabnya rumah adat Minahasa bukan sekedar bangunan tua yang harus dilestarikan, tetapi merupakan contoh bagaimana orang Minahasa sejak dulu memahami hubungan antara rumah, keluarga, alam, dan kehidupan bersama.

In Tretan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang. Ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home. Internet Wi-Fi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

Sulawesi Utara, dari segi topografi, terdapat 41 buah gunung dengan ketinggian berkisar antara 1.112 meter sampai 1.995 meter dari permukaan laut. Dari kondisi geologi gunung di bumi Nyiur Melambai, sebagian besar adalah wilayah vulkanik muda. Di Sulawesi Utara, terdapat 5 wilayah yang dikelilingi oleh gunung api aktif, yaitu Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondo dengan ketinggian 1.689 meter dari permukaan laut, Gunung Soputan di Minahasa Selatan dengan ketinggian 1.783 meter dari permukaan laut, Gunung Lokon dan Gunung Mahau di Kota Tomohon dengan ketinggian di atas 1.579,6 dari permukaan laut. Sedangkan di Kepulauan Sangihe dan Sitaro, terdapat Gunung Karangetang dan Gunung Awu. Gunung api teraktif di daerah ini, selain sebagai potensi bencana, juga dapat dijadikan sebagai potensi wisata.

Perempat Suara Budaya Kawanua, sahabat budaya, satu lagu dari daerah Mongondo, Pantung Mongondo. Sahabat budaya, Bolang Mongondo ini juga termasuk salah satu daerah yang memiliki begitu banyak gunung dan juga sungai. Sehingga Bolang Mongondo terkenal sebagai daerah pertanian yang subur. Bahkan di Sulawesi Utara, Bolang Mongondo termasuk salah satu daerah dengan pertanian yang cukup baik dan bisa memasok kebutuhan pangan Sulawesi Utara itu termasuk paling banyak disediakan dari daerah Bolang Mongondo begitu ya. Dan kalau kita aktif di media sosial, sahabat budaya mungkin sudah melihat bahwa daerah Bolang Mongondo juga termasuk salah satu daerah yang gunungnya juga terbakar atau mengalami yang namanya karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Sama seperti yang sementara terjadi di Gunung Kelabat saat ini, sudah berlangsung beberapa hari dan sudah cukup meresahkan sebetulnya sahabat budaya, karena dampaknya sudah mulai terasa, bahkan cukup signifikan terasa oleh masyarakat sekitar. Nah, ini ada pertanyaan sahabat budaya, mengapa api bisa menyebar cepat di lereng gunung? Kebakaran hutan dan lahan di lereng gunung memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kebakaran di lahan datar. Salah satu faktor penting adalah kemiringan lereng. Api cenderung bergerak lebih cepat ke arah atas lereng karena panas dari api memanaskan dan mengeringkan vegetasi yang berada di depannya. Semakin curam lereng, semakin besar pula potensi api menjalar dengan cepat. Selain kemiringan, angin menjadi faktor yang sangat menentukan. Angin dapat membawa panas dan bara api ke area yang lebih jauh, bahkan memunculkan titik api baru. Di kawasan pegunungan, arah dan kecepatan angin juga dapat berubah mengikuti bentuk lembah dan lereng. Karena itu, api yang awalnya terlihat kecil dapat berkembang menjadi kebakaran yang jauh lebih luas dalam waktu relatif singkat. Kondisi vegetasi juga berpengaruh besar. Rumput kering, semak, daun yang gugur, ranting, dan material tumbuhan lainnya menjadi bahan bakar alami. Pada musim kemarau, kadar air dalam vegetasi menurun sehingga bahan-bahan tersebut lebih mudah terbakar. Jika vegetasi di lereng cukup rapat dan kering, api memiliki jalur bahan bakar yang memungkinkan penyebaran berlangsung terus-menerus.

Kemudian medan yang terjal menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pemadam. Tidak semua lokasi dapat dijangkau kendaraan atau peralatan pemadam kebakaran. Petugas mungkin harus berjalan kaki menuju titik api. Sementara kondisi medan, asap, panas, dan kemungkinan longsor dapat meningkatkan resiko keselamatan. Inilah sebabnya kebakaran di daerah ketinggian tidak selalu bisa ditangani dengan cepat, meskipun lokasinya terlihat jelas dari kejauhan. Ada pula fenomena bara api yang terbawa angin. Potongan ranting atau material yang masih menyala dapat berpindah ke tempat lain dan menciptakan titik api baru. Akibatnya pemadaman tidak cukup hanya dilakukan pada api yang terlihat besar. Titik-titik kecil dan bara yang tersembunyi juga harus ditemukan dan dipastikan benar-benar padam agar kebakaran tidak kembali menyala. Karena itu kebakaran di lereng gunung membutuhkan pemantauan yang cermat terhadap kemiringan lereng, arah angin, kondisi vegetasi, kelembapan, dan akses menuju lokasi. Masyarakat yang melihat asap atau titik api dari kawasan gunung sebaiknya segera melaporkannya kepada pihak berwenang dan tidak mencoba mendekati api sendiri. Semakin cepat keberadaan titik api diketahui, semakin besar peluang kebakaran dikendalikan sebelum menjalar ke area yang lebih luas.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Budaya Nusantara.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, Bumi Ubuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Ubuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Lia, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan, ya menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal kami bisa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perempuan Suara Budaya Kawanua, sahabat budaya, kalau Bumi Upuntaka adalah sebutan untuk Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Bumi Nyirumlambai, sebutan untuk Sulawesi Utara. Nah, untuk Nusa Tenggara Timur, dikenal dengan sebutan Bumi Flobamora. Lagu yang baru saja Anda dengarkan, Siri Pinang, ini lagu dari daerah Nusa Tenggara Timur ya, Bumi Flobamora. Nusa Tenggara Timur atau NTT dikenal dengan sebutan Bumi Flobamora. Sebutan ini menjadi salah satu identitas yang melekat pada provinsi yang berada di bagian Tenggara Indonesia tersebut. Istilah Flobamora berasal dari gabungan nama empat pulau utama yang ada di NTT, yaitu Pulau Flores, Sumba, Timor, dan Alor, disingkat Flobamora. Namun Flobamora tidak hanya berkaitan dengan nama empat pulau. Dalam perkembangannya, istilah ini digunakan untuk menggambarkan keseluruhan Nusa Tenggara Timur dengan keberagaman pulau, suku, bahasa, adat istiadat, serta tradisi yang hidup di dalamnya. Karena itu Bumi Flobamora memiliki makna yang lebih luas sebagai identitas daerah. NTT sendiri merupakan provinsi kepulauan dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Di dalamnya terdapat berbagai kelompok masyarakat dengan bahasa dan tradisi yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut justru menjadi bagian penting dari karakter NTT, karena masyarakatnya memiliki banyak identitas lokal, tetapi tetap berada dalam satu kesatuan sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur. Selain Bumi Flobamora, NTT juga dikenal dengan sebutan Nusa Cendana. Sebutan ini berkaitan dengan pohon cendana yang sejak dahulu memiliki nilai penting bagi wilayah Nusa Tenggara, termasuk dalam sejarah perdagangan. Cendana bahkan menjadi salah satu simbol yang sangat lekat dengan identitas Nusa Tenggara Timur. Ada pula sebutan Provinsi Seribu Wajah yang menggambarkan begitu beragamnya wajah budaya NTT. Dari Flores, Sumba, Timor, Alor, hingga pulau-pulau lainnya, masing-masing memiliki keunikan tradisi, rumah adat, pakaian, tarian, musik, bahasa, dan kehidupan sosial masyarakatnya. Keberagaman itulah yang membuat NTT memiliki karakter budaya yang sangat kuat. Jadi ketika kita mendengar istilah Bumi Flobamora, kita bukan hanya berbicara tentang Flores, Sumba, Timor, dan Alor, kita sedang berbicara tentang Nusa Tenggara Timur sebagai sebuah wilayah yang kaya akan keberagaman dan budaya. Sebuah identitas yang menunjukkan bahwa banyak perbedaan dapat hidup berdampingan dalam satu tanah yang sama, Bumi Flobamora. Oke, baik sahabat budaya, setelah dari Bumi Flobamora, kini kita berpindah. Kita jalan-jalan sekarang ke Bumi Serambi Madina, Gorontalo.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Segana Maho, demikian judul lagu yang baru saja hadir di ruang dengar Anda melengkapi jumpa kita untuk Nusantara Pagi. Sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Joyce yang temani Anda untuk pagi hari ini, lembaran 8 Oktober 2026. Sahabat budaya, jalan-jalan ke manapun kita di Indonesia ini, pasti kita akan sering menjumpai yang namanya pamali dalam masyarakat ya. Hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan, dan kalaupun dilakukan entah karena sengaja atau tidak disengaja atau karena ketidaktahuan, maka orang yang mengerti akan langsung bilang, jangan lakukan itu pamali. Nah, sahabat budaya, bagaimana membedakan pamali, adat, dan fakta ilmiah? Ini penting ya, karena tidak ada salah satu yang salah, tapi juga ya istilahnya saling melengkapi lah ya. Tiga hal ini memang sering tercampur dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pamali, adat, dan fakta ilmiah. Padahal ketiganya memiliki dasar yang berbeda. Ini bisa jadi hal yang menarik untuk kita ketahui, karena kita bisa menghargai budaya tanpa harus menganggap sebuah kepercayaan sebagai fakta. Jadi kalau misalkan itu tidak terbukti secara ilmiah, bukan berarti kita harus segera menghilangkan apa yang sudah dipercaya masyarakat sejak dahulu. Pamali adalah larangan atau pantangan yang diwariskan dalam masyarakat dan biasanya disertai konsekuensi tertentu jika dilanggar. Misalnya, ada larangan jangan duduk di depan pintu, nanti sulit mendapat jodoh. Ini contoh hal yang disebut pamali. Atau jangan bersiul malam-malam, nanti mengundang sesuatu. Nah, kalau yang ini sahabat budaya, yang istilah jangan bersiul malam-malam, nanti mengundang sesuatu, entah kebetulan atau entah, tapi yang pasti bukan perasaan ya. Saya sendiri pernah mengalaminya tanpa sengaja. Orang Manado bilang batiok mulu malam-malam. Tiba-tiba ada sahutan, siulan yang entah dari mana, yang pasti kejadiannya waktu itu tidak ada orang di sekitar ya. Tapi tiba-tiba ada yang membalas bersiul. Jadi sekali lagi, ini bukan sesuatu yang harus dipercaya, tapi saya pernah mengalaminya langsung, sahabat budaya. Apakah sahabat budaya juga pernah mengalami orang Manado bilang batiok mulu malam-malam, tiba-tiba ada yang melakukan hal yang sama, padahal tidak ada orang di sekitar tempat tersebut. Oke, lanjut. Pamali lebih banyak berasal dari kepercayaan dan tradisi lisan. Kebenaran akibat yang dipercayakan, yang dipercaya sudah lama, itu tidak otomatis dapat dibuktikan secara ilmiah. Kemudian soal adat. Adat adalah kebiasaan, aturan, atau tata cara yang telah hidup dan diterima dalam suatu kelompok masyarakat secara turun-temurun. Contohnya, tata cara perkawinan adat, upacara menyambut tamu, cara berpakaian dalam acara tertentu, atau tradisi makan bersama, itu semua adalah adat. Adat tidak harus berkaitan dengan kesialan atau akibat mistis. Fungsinya bisa untuk menjaga identitas, keteraturan, sopan santun, dan hubungan sosial. Kemudian hal yang ketiga adalah fakta ilmiah. Nah, ini berbeda lagi, berbeda dari adat dan berbeda dengan pamali. Fakta ilmiah berdasarkan pada pengamatan, penelitian, pengukuran, dan bukti yang dapat diuji serta diperiksa kembali. Misalnya, tidur yang cukup penting bagi kesehatan. Makanan tinggi garam dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi pada sebagian orang. Atau mencuci tangan dengan sabun membantu mengurangi penyebaran kuman. Kesimpulan ilmiah dapat berubah jika muncul bukti yang lebih kuat. Menariknya, sahabat budaya, satu larangan bisa memiliki tiga lapisan sekaligus. Contohnya, untuk kalimat jangan menyapu rumah pada malam hari. Kalau kita melihatnya dari point of view pamali, mungkin dikatakan demikian akan membuang rezeki. Sebagai adat atau kebiasaan,
larangan itu diwariskan dari orang tua kepada anak. Sementara secara praktis, secara keilmuan, pada zaman dahulu ketika penerangan terbatas, menyapu malam hari memang beresiko membuat benda kecil atau uang ikut terbuang. Jadi alasan praktisnya mungkin masuk akal, tetapi bukan berarti harus diklaim rejeki ikut tersapu ketika kita menyapu malam hari. Demikian ya, agar kita bisa membedakan mana yang pamali, mana yang adat, atau mana yang sesuai dengan kajian ilmiah. Karena itu sobat budaya, cara yang paling sehat menghadapi pamali adalah tidak buru-buru mengejek, tetapi juga tidak langsung menganggapnya sebagai fakta. Kita bisa mengatakan ini adalah kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Kalau ada alasan kesehatan atau keselamatan yang mendukungnya, kita cari bukti ilmiahnya. Kalau merupakan tata cara turun-temurun, kita tempatkan sebagai adat. Dengan begitu, budaya tetap dihormati, sementara fakta tetap diuji dengan bukti.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Jelang jam 10 waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya tuntas sampai di sini kebersamaan kita untuk Nyirum Lampai Pagi. Edisi Kamis 8 Oktober 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat terus melanjutkan aktivitas di hari ini. Tetap semangat, tentunya tetap jaga kesehatan. Dan semoga sukses untuk Anda di sepanjang hari ini. Saya Joyce undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa dan salam budaya.
1: Aha! Yeah! This song is dedicated to all the couples trying so hard to defend their love for each other. I tell you, it's not easy. You get

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yeah!

0: Karin, ini warung kamu. Keren banget. Dulu perasaan kita main layangan di sini. Sekarang malah jadi tempat nongkrong. Wih, salut aku.
1: Iya, Andre. Aku dapat bantuan modal dari program desa, termasuk pelatihan digital marketing.
0: Oh.
1: Gak nyangka bisa punya usaha sendiri di kampung sendiri.
0: Wah, mantap. Aku kira mesti harus ke kota buat cari peluang. Tapi ternyata sekarang desa kita udah beda banget.
1: Itu karena ada program pembangunan dari bawah, Andre. Sekarang desa nggak cuma jadi tempat tinggal, tapi juga tempat berkembang. Namanya Asta Cita 6.
0: Asta Cita 6? Apaan tuh?
1: Program pemerintah buat bangun desa. Mulai dari infrastruktur sampai pemberdayaan warga. Tujuannya biar ekonomi nggak cuma muter-muter di kota. Semua merata dan kemiskinan bisa diberantas.
0: Wah, baru kali ini aku melihat perubahan nyata. Jalan bagus, ada internet, warga dapat pelatihan, anak muda bisa usaha.
1: Dari desa, kita bisa mandiri. Dari bawah, kita bisa bangkit, Andre.
2: Asta Cita 6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Karena kemajuan bangsa dimulai dari langkah kecil di desa.

0: Siapa bilang kanguru tuh dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.
1: Ru 4 FM, Suara Budaya, Kawan Nuansa.

cuaca di Kota Manado pagi menjelang siang hari enggak seperti pagi-pagi kemarin ya. Ini agak basah di Kimendung ya, enggak tahu apakah siang hari ya bakal lebih panas lagi ya, seberubah DP cuaca ataupun malah diguyur hujan ya. Semoga diguyur hujan saja ya ke siang ya, yang mau bapak panen ya di kobong ya tanpa air perawatan mereka jadi liar gitu sama budaya ya. Oke, pastinya masih dengan lagu begitu asik, begitu menyenangkan yang bakal diseladitkan untuk dan semua sebelum termasuk dengan TRS UMKM di pukul 11 sampai 9 pukul 12 tepat nanti. Stay tune di Pro 4 FM, ada suara budaya Kawanua.

Sahabat Budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

0: pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Gugusan kepulauan di samping timur Sumatera menyimpan kekayaan alam luar biasa serta menjadi incaran bagi para pemodal dan warga penambang. Terkenal dengan sebutan daerah Seribu Kulong, inilah bumi Serumpun Sebalai, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang merupakan daerah penghasil timah terbesar di Asia Tenggara dan sudah dikenal sejak zaman penjajahan. Timah, sang emas hitam, seakan menjadi magnet yang menyingkirkan sejumlah sektor lain yang menjadi mata pencaharian masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kandungan timah di perut bumi Bangka Belitung serasa tak habis dilimbang dan masih menjadi tujuan utama bagi sebagian masyarakat Bangka mempertahankan hidupnya. Sejauh mata memandang dari ketinggian Aras, kondisi alam baik di Pulau Bangka maupun Belitung menampakkan panorama yang tak sama dengan daerah lain karena banyaknya hamparan kulong atau danau bekas galian tambang ilegal yang menghiasi daratan. Untuk mengetahui aktivitas tambang yang sebagian besar dilakukan secara ilegal ini, kami mencoba masuk dan berinteraksi langsung dengan penambang di wilayah tambang inkonvensional atau TI Rakyat yang berada di kawasan Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka.
2: Kami menuju lokasi tambang yang berada di Kota Sungai Liat yang juga berdekatan dengan pemukiman warga, hanya berjarak kurang lebih 2 meter dari pemukiman warga, dan aktivitas ini sebetulnya sudah merasakan masyarakat, namun para penambang nekat untuk menjalankan aktivitasnya.
1: Tepat di belakang rumah barisan paling depan dari jalan aspal itu, aktivitas tambang nampak nyata tersorot mata. Dengan ponton-ponton kayu ketinggian sekitar 6 meter, selang kompresor, pipa paralon dengan ukuran besar dan panjang, serta mesin TI berada di tengah-tengah danau yang seolah terlihat bagaikan lautan, dan air berwarna coklat, bak kopi susu menjadi pemandangan alam sekitar. Lebih dari 10 pekerja dengan kondisi yang basah kuyup dan pakaian yang berlumpur, sibuk dengan aktivitasnya mengoperasikan mesin menghisap pasir timah dengan selang dan pipa yang terkandung di dasar danau. Memudarkan kecurigaan penambang akan masuknya orang asing ke wilayah tambang, kami pun meminta izin kepada pemilik tambang. Karena tak seperti ekspektasi yang semuanya disibukkan dengan menambang dan melimbang timah di ponton TI, terdapat sekitar 6 orang para mandor yang nampaknya kepercayaan pemilik tambang untuk melakukan pemantauan sekaligus mendampingi jalannya aktivitas TI. Pemilik tambang yang berada di dalam rumah berada di sebelah kolong aktivitas tambang, enggan berkomentar dan menyerahkan jawaban kepada anak buah atau pekerja tambang.
3: Untuk masalah pekerja TI ini memang susah, karena barang itu kita harus mencari dulu berupa alam, karena alam ini tidak bisa kita pandang dengan mata kalau tanpa kita kerja, ya kan. Keadaan darurat di rawa-rawa, terus kedalamnya 20 meter, 18 meter, terus kami banyak mengalami risiko tantangan yang sangat berat, sulit sekali. Kenapa? Tanah longsor menyebabkan mata-mata kematian.
1: Besarnya risiko dan tidak semua masyarakat yang membuka lahan tambang membuahkan hasil, bahkan hingga rugi puluhan juta rupiah. Bagi sebagian yang hoki, menambang timah TI ini merupakan keberuntungan dan sumber rezeki yang berlimpah.
3: Kita capai satu minggu itu 4 jutaan gaji anak buah per orang. Sebenarnya bukan memilih, karena kerja yang enak dari ini dan penghasilan yang memuat itu tidak deh. Kalau kita pegawai pabrik batu bata, seharian 30 ribu, nak mana, ora?
4: Ya, ini bukan pilihan, tidak ada pilihan.
3: Pilihan itu tidak ada lagi.
4: Kalau dulu 3 meter, itu
3: Yang kebetulan timah tuh banyak. Memang alhamdulillah sukanya Allah. Pokoknya kadang-kadang seminggu tuh 5 juta tuh gajinya.
1: Penghasilan yang besar inilah menjadi faktor penyebab warga tetap menambang walaupun tak jarang tunggang langgang karena razia yang dilakukan pihak terkait.
3: Di razia ini sebenarnya kami tidak ngerti. Seharusnya kalau razia ini dari tahun 80-an PT Timah ini kan lah bernaungan kan. Yang telah dikerjakan itu misalnya kayak-kayak di Rabang. Razia itu jalan terus tapi barang itu lah habis.
2: Pernah nggak kita beli misal apa-apa
5: gitu? Kita sering di dalam rumah masalah untuk ini-ininya kita tidak tahu kan. Itu urusan bos kan. Kita tidak tahu kan karena kami pekerja.
1: Selain dikerjakan oleh PT Timah TBK sebagai perusahaan timah terbesar di Indonesia, kegiatan pertambangan yang dilakukan ini, mayoritas pertambangannya tanpa izin atau illegal mining, sehingga menyebabkan terjadinya dampak pada kerusakan lingkungan hidup serta mempengaruhi keberadaan ekosistem lainnya. Hutan seakan merintih pilu karena tak lagi mampu menjalankan perannya menghijaukan bumi atau sebagai habitat flora, fauna, dan margasatwa. Wajah daratan seakan penuh luka yang menganga dengan banyaknya kulong. Bagi pelaku illegal mining atau pertambangan tanpa izin atau PETI, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara serta undang-undang terkait lainnya seperti yang dituturkan PLT Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusbani.
6: Setiap apapun yang namanya kegiatan penggalian kita lakukan, itu harus ada izin. Kalau yang namanya ilegal ini mestinya ya harus ditertibkan. Secara penindakannya adalah aparat keamanan. Banyak sekali ilegal-ilegal mining ini. Memang bukan secara perusahaan, tapi individu. Kalau selama tidak ada izin ilegal, apapun yang tergali kita mau kita jual, kita apa itu tanpa izin dari pemerintah, ya ilegal. Tidak boleh kita membina yang ilegal. Ini aturan kan? Kalau kita membina yang ilegal, sama juga kita ikut serta di situ kan?
1: Dari ribuan penambang yang ada di Pulau Bangka, berdasar data hasil upaya represif yang dilakukan kepolisian Polres Bangka tahun 2017 terdapat 11 kasus dan 2018 sebanyak 16 kasus illegal mining yang berhasil diproses hukum. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang ditindak karena tidak mudah bagi kepolisian untuk menerapkan secara tegas aturan bagi pelaku illegal mining terkendala dengan berbagai permasalahan terutama perekonomian masyarakat. Wakapolres Bangka Kompol M. Sopian menyampaikan.
7: Gimana kalau kita mau menertibkan penambangan ini kalau dari masyarakat sendiri masih lebih happy kepada sektor penambangan ini. Karena kita di sini berbicara masalah pokok, masalah makan sendiri lagi. Yo berhenti, kamu jangan nambang lagi di sini. Habis itu mereka mau ngapain, sedang ada anak istrinya. Ya lalu kami mau kerja apa gitu. Jadi tidak bisa serta-merta kita berbicara hukum. Penegakan hukum itu bisa apabila sudah kita lakukan upaya-upaya tadi. Tapi kita lihat bahwa kita harus lihat juga persoalan-persoalan masyarakat di lapangan.
1: Pulau Bangka tumbuh berkembang dari sektor pertambangan. Pertambangan menjadi sumber masukan daerah maupun devisa negara terbesar, bahkan jadi denyut nadi ekonomi masyarakat di Pulau Bangka.
2: Kalau misalnya timah diagi di Bangka nih, pengangguran nambah banyak, angka kriminalitasnya nambah tinggi.
8: Yang namanya timah tuh yuk, pasti habis karena tuh sumber daya alam Bangka kita. Ini jadi tantangan untuk pemerintah kita.
2: Mendak di timah, orang enggak begawe. Ngarep hasil kebon, rapi ge. Tapi di satu sisi ku genek lah timah tuh berhenti. Jadi lagi lubang camoy bepenuh di Bangka nih.
1: Jika tidak menghentikan seutuhnya aktivitas tambang, guna mengurangi dampak negatif pertambangan yang dilakukan secara ilegal, minimal adanya aturan tegas terkait zona wilayah khusus untuk pertambangan sehingga tidak berbenturan dengan aktivitas masyarakat dan kerusakan lingkungan.

0: Suara Budaya Kawanuang.
1: Lapa 8,6 Propat FM ada Suara Budaya Kawanuang, nyur melambai siang, dingyong risla pastinya ya. Sepukul 11 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah ya, terus masuk dengan Teras UMKM, dimana bakal risla update aja informasi putra UMKM se-Indonesia ya. Dan untuk Anda semua, sahabat budaya, selamat siang dulu untuk Anda yang baru-baru bergabung ataupun yang sudah tadi bergabung dari pagi sampai detik ini juga ya. Semoga sehat selalu pokoknya ya. Jam makan siang 1 jam lagi ya. Kasih selesai dulu pekerjaan, walaupun bisa dikatakan setengah dulu ya. Anda punya pekerjaan, kasih selesai, baru abis itu ya. Kalau Anda punya purus sobat bunyi, makan jo ya. Jangan sampai Anda itu mempunyai misalkan ada riwayat asam lambung mah ya. Harus segera lekas menyantap makan siang ya, jangan sampai kambuh ya, jauhkan, amin. Oke, sahabat budaya, masih begitu-begitu juga cuaca ya, somo 5 bulan ya, mungkin sampai tahun 2027 ya, mungkin ya, risapai feeling ya, mending tahu ya, cuaca boleh berubah ya. Oke, pastinya tetap stay tune di 88,6 Propat FM, Suara Budaya Kawanuang.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli, bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita dengar, Nganas mau pindah kota.
1: Iyo, rencana begitu.
0: Yakin, Nganas? Dari kepa? Bukannya Nganas lebih suka tinggal di kampung?
1: Dulu iyo, mar sekarang.
0: Sekarang apa?
1: Jalan so bagus, bolak-balik kampung kota, so gampang. Pun kata, nanti akses internet dan fasilitas umum le mau dikembangkan.
0: Lah, kok alasan Nganas mau pindah kota? Ampun, Dang. Justru karena desa so berkembang, Nganas mau pindah.
1: Iyo, Kote. Berarti batal rencana pindah kota.
0: Bagus. Desa maju, torang pe masa depan lebih maju. Bangun desa, buka peluang, majukan Indonesia. Rompat, suara budaya Kawanua.

lagi pastinya Denyong Risla di Nyiur melambai sih ya. Yeah. Masyarakat Kampung Malah, Kecamatan Atabukan Utara, Kepulauan Sangihe, yeah. Sebagian besar berprofesi sebagai pelaku usaha rumah kue halua kenari yang terus bertahan menjaga cita rasa kuliner tradisional daerah secara temurun ya. Halua kenari bukan sekedar kudapan ya, tapi menjadi bagian kekayaan kuliner Sangihe dan yang diwariskan antar generasi dan tetap disajikan masyarakat dalam berbagai kesempatan penting hingga kini. Satu pelaku usaha halua kenari, Sardia Dalampalo, mengaku telah menekuni pembuatan kue tersebut juga selama lebih dari 20 tahun sejak dirinya masih muda ya. Ketelentanan Sardia menghasilkan produk tradisional yang tidak hanya menjadi sumber penghidupan ya, tapi juga menjaga identitas budaya Sangihe melalui cita rasa pangan lokal yang khas dan bernilai budaya. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kampung Malah ya, Zainurido Salasa, menyampaikan pemerintah kampung terus memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha kuliner lokal masyarakat setempat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, meski diproduksi secara tradisional, halua kenari Sardia mampu menjangkau konsumen hingga luar daerah, mempunyai cita rasa pangan lokal Sangihe, memiliki peluang terus berkembang dan semakin diminati masyarakat juga.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu, dilihat, itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi, aku belum tahu nih, harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Nyur Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

sebelum kita sudahi interest UMKM ya, informasi terakhir ya, masih dengan UMKM ya, kegiatan Banyumas Trade Market BTM Back to Menara ya, menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan. Kegiatan tersebut juga menghadirkan tenan fashion dan kuliner dengan produk ya beragam, dan pemilik pemuda Sekon Hadian ya mengatakan Basar membuat penjualan produknya lebih banyak dibandingkan hari biasa. Selain berjualan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk menambahkan relasi dengan sesama seller. Ya, Hadian menjelaskan produk pemuda Sekon dijual mulai Rp20.000, Rp500.000, dan produk dengan harga Rp80.000 hingga Rp150.000 menjadi yang paling banyak diminati, terutama kaos dan crew neck. Pasar juga memberi kesempatan bagi pelaku usaha untuk bertemu langsung dengan konsumen, sebab pada hari biasa penjualan lebih banyak mengandalkan marketplace ya. Hal serupa juga dirasakan oleh Daris, pedagang cireng astronot, yang mengatakan omset yang mengikuti event dan mencapai Rp1.5 juta ya, sedangkan saat berjualan di lapak biasa sekitar Rp300.000 hingga Rp400.000 ketika rame. Daris berharap kegiatan pasar serupa dapat digelar lebih meriah dan menarik lebih banyak pengunjung. Sementara Hadian berharap jumlah seller ditambah serta tempat penyelenggaraan dibuat lebih luas ya. Oke, sahabat budaya, cukup sampai di sini. Nanti sebentar bakal ada acara request ya, torang ding torang, tapi hanya 1 jam saja ya, karena di pukul 13 sampai menjelang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah bakal ada Magota Baca Cerita Korwil 5 ya, di mana Magota kali ini diselenggarakan oleh Perempat Gorontalo ya. Oke, pokoknya tetap pantengin terus bersama kami di 88.6 Perempat Final Suara Budaya Kawanua.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
2: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
1: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Saya menyontoh punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Saya generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Malang, ya, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada malas untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005. Seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo.

0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Kalau saya berada di suara saya,

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Perempat FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: 88,6 Perempat FM, Suara Budaya Kawanoa. Masih berdengar suara dari Nyong Rizla di Nyur Melambai Siang. Ya, pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah ya. Pastinya bacari makang Jo ya, karena jam istirahat sudah tiba. Oke. Torang dan torang pastinya lantunan-lantunan lagu-lagu pop Manado yang bakal sudah dikirim untuk semua. Dan mau gabung request, oke, dipersilakan ya. Sekarang juga sampai menjelang pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah ya. Satu jam saja ya, biasa kan 2 jam ya. Berhubung sebentar ada magota buat cerita, hanya 1 jam saja torang dan torang. Jadi merapat juga mari di SMS 1 WhatsApp 0853 42498.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Etole, Masirega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

balik lagi torang di acara request ya, torang deng torang ya. Siang by Rizla, siang juga buat Ibu Jen yang ada di seputaran Irma Didi ya, set selalu pokoknya, oke? Okay? Mau request lagu Randy Lapian yang kita selalu setia. Salam spesial Jo, for kita pesaing sayang, katanya yang lagi monitor di lantai 2, Hendra Poli ya, paling sayang Jo for dia. Ya. Dan makasih Rizla Metuga, sukses selalu untuk hari ini, amin, oke? Yang mau gabung Rizla masih bertunggu sampai menjelang pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi merapat Jo di Perempat TV Manado, acara request torang dan torang. Langsung Jo Rizla mau putar lagu dari Ibu Jen seputar Irma Didi ya, khusus tipe sayang-sayang katanya, yaitu Hendra Poli.

requestan dari Ibu Jen ya, di seputaran Air Malidi ya, terkhusus untuk DP saya katanya ya, Risa Seputar. Oke, lanjut ya. Selamat siang juga buat Ibu Jusjo bersama keluarga tercinta, sehat selalu pokoknya ya, katanya request lagu Terlalu Sakit Kita Pehati yang menyanyi katanya Koni Maria Mamahit ya, mau kirim for Ibu Lina Warung Kapas, Pak Geminimen dan Winetin dan Ibu Silangin Detailing Anoa. Halo, selamat siang Ibu Lina, Pak Geminimen dan Ibu Silangin, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang Ibu Lina, Pak Geminimen dan Ibu Silangin ya. Ini ada kirim lagu dari Ibu Jusjus, selamat berdengar Jone, semoga terhibur buat penyiar Nyong Ganteng Nyong Rizla. Thanks nih torang, deng torang, God bless you. Oke, makasih banyak ya buat Ibu Jusjus dimanapun Anda berada saat ini juga ya. Oke, langsung jauh selama putar ya, yang mau gabung masih punya beberapa menit lagi sebelum selesai sudahin acara request orang dan torang ya, berhubung di pukul 13 sampai menjelang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah bakal ada Magoto Baca Cerita ya, Korwil 5. Langsung jauh selama putar ya, requestan Ibu Jusje di torang dan torang.

Itu dia requestan Ibu Jusjar seputar ya di acara request orang deng torang. Oke okay, ya, merapat juga mari sebelum sudahin acara torang deng torang karena hanya sampai 1 jam ya. Karena berhubung bakal ada Magota bercerita di pukul 13 sampai menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. SMS atau WhatsApp 0853 42498.

Pendengar, tahukah Anda mengapa awak kabin selalu meminta kita untuk mematikan ponsel ketika pesawat hendak lepas landas atau take off? Instruksi tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Seperti dilansir Skyscanner, perangkat elektronik memancangkan gelombang radio yang bisa mempengaruhi suasana di sekitar pesawat. Smartphone atau ponsel pintar termasuk yang berpotensi mengganggu komponen elektronik di pesawat dalam penerbangan. Karena itu, mematikan ponsel atau perangkat elektronik lain ketika pesawat lepas landas itu artinya penumpang telah berperan dalam menghindari gelombang radio yang beresiko bagi avionik pesawat.

Torang, balik lagi di acara request Torang dan Torang. Oke, sesi terakhir ini bakal Rizla playkan ya, satu requestan ya, sebelum Rizla ajak untuk semua bergabung ya, dengan Magota Baca Rita ya. Siang juga buat Pak Yopi Ipoy ya, Tatoya di Kima Atas ya, sehat selalu pokoknya berserta keluarga, katanya request lagu Mama Pebae ya, mau kirim ada Om Ako dan keluarga di depan pekuburan Kima Atas apa Kanar, semoga apa kabar maksudnya Kanar semoga ada Badengar Kong boleh terhibur, juga ada Opa Joni dan Tante Nence, ada Badengar Jo, kalau ada Badengar semoga terhibur dan sehat selalu, jangan lupa bahagia itu Jo Nyong Rizla, terima kasih. Oke, okay. Terima kasih juga ya. Makasih banyak yang semoga mau acara request ya, Torang dan Torang ya, walaupun bisa dikatakan hanya 1 jam ya, Anda bisa lanjut lagi acara request sebentar sore sama teman penyiar lainnya ya. Oke, makasih banyak. Nanti sedikit leh Rizla ajak untuk semua badengar ya, Magota Baca Rita Korwi 5 di mana Magota Baca Rita ini yang diselenggarakan oleh Perompat Gorontalo ya. Bakal ada narasumber Kepala Bidang Pembinaan Ketenaga Andikbud Kota Gorontalo ya, ada Ibu Kasmawati Matulu MPD ya, dengan tema Guru Transformatif Menghidupkan Budaya Dalam Pendidikan, yang bakal dipandu oleh Yayan sendiri Sabah Budaya. Oke, okay, ya, langsung jari sama putar requestan dari Pak Yopi.

0: EUTI. Torang ini ada badengar pro ampa, suara budaya Kawanua.
1: Juga Kawanua semua yang saat ini baru saja bergabung bersama kami. Dan sahabat budaya Lohulondalo, seperti janji Li Anjayan tadi di jam 1 siang, torang mau sama-sama di program Magota Bacirita. Sahabat budaya, guru hari ini tidak cukup hanya berdiri di depan kelas dan menyampaikan pelajaran saja. Guru tentunya dituntut untuk jadi sosok yang mampu menginspirasi, beradaptasi dengan perubahan zaman, sekaligus juga menjaga nilai-nilai budaya dan karakter para peserta didik. Nah, di tengah derasnya teknologi dan perubahan pola belajar anak, muncul pertanyaan penting. Seperti apa sosok guru transformatif yang mampu menghidupkan budaya di dalam pendidikan? Bukan hanya sekadar mengerjakan budaya sebagai materi, tapi juga menjadikan bagian dari cara berpikir, bersikap, dan membentuk karakter anak didik. Lantas bagaimana kesiapan guru yang ada di Kota Gorontalo menghadapi tuntutan tersebut, sahabat budaya? Apa juga yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik? Kita akan menggali lebih jauh bersama narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 4 RRI Gorontalo ya. Ada Ibu Kasmawati Matulu MPD, beliau selaku Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Kasma.
2: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Iya.
2: Dan semua.
1: Benar sekali. Benar. Ya.
2: Di mana saja berada.
1: Baik. Sekedar informasi untuk teman-teman yang ada di Manado, Tahuna, dan juga Talaut, tim Memkasme ini adalah guru Li Anjayan waktu ada sekolah di SMA Negeri 1 Gorontalo. Iya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau dulu saling bertatap-tatapan ketika saya menerima pelajaran dari Memkasme, kali ini justru saya yang ingin bertanya nih ke Memkasma ya.
2: Silakan.
1: Nantinya kita akan berkenalan juga dengan teman-teman yang saat ini bertugas di RRI Manado, kemudian di RRI Talaut dan juga RRI Tahuna ya. Dan akan diberikan kesempatan juga untuk teman-teman yang ada di sana untuk bertanya dengan narasumber di siang hari ini. Langsung saja Ibu Kasma ya, Memkasma ya. Saya manggilnya Memkasma aja ya. Karena memang sudah ada. Nah, Memkasma. Ketika kita menyebut guru transformatif ya, sebenarnya apa itu maksud dari guru transformatif itu? Apakah ada DP beda dengan guru yang hanya menjalankan tugas mengajar saja ya, Memkasma?
2: Iya, terima kasih. Selamat siang untuk semua para pendengar di mana saja berada. Alhamdulillah kita bisa ketemu walaupun lewat udara saja.
1: Betul.
2: Jadi terkait dengan guru transformatif ini sebenarnya sama sih dengan guru yang biasanya, hanya tergantung gurunya aja gitu. Jadi begini, kalau guru transformatif itu adalah guru atau pendidik yang memang terus beliau itu mengubah pola pikirnya, itu kebiasaannya, kemudian juga cara mengajarnya, nah agar menjadi tauladan serta bisa perubahan yang nyata yang lebih baik bagi para murid atau siswa dan dunia pendidikan gitu. Sebenarnya sama, sebenarnya cuma tergantung personnya saja itu. Iya.
1: Oke, jadi pada dasarnya konteksnya sama Memkasma ya. Nah, kalau kita berbicara saat ini di tengah perubahan teknologi, AI, dan juga tentunya pola belajar anak yang tentunya semakin berbeda. Nah, apakah seorang guru juga ini dituntut untuk bisa berubah? Dan kompetensi apa yang paling mendesak yang harus dimiliki oleh para guru saat ini, Memkasma?
2: Iya, memang tantangan kita terberat sekarang bagi guru khususnya ini adalah kita hidup di era digital.
1: Betul.
2: Di era AI ya.
1: Benar.
2: Jadi media sosial itu di mana-mana. Kemudian anak-anak kita juga fokusnya aja ke situ toh. secara globalisasi. Jadi ya tantangannya kita sekarang itu bagaimana agar anak-anak ini bisa maju secara teknologi, tapi tidak akan kehilangan identitasnya itu.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi, nah di sini peran guru itu, guru yang transformatif. Jadi guru transformatif itu bukan hanya mengajar biasa saja, tapi dia bisa merubah segalanya, bukan hanya mentransfer ilmunya, bukan hanya itu, tapi bisa mengubah anak-anak bisa menjadi berkepribadian, bisa juga akademiknya bisa naik. Gitu. Jadi itu. Gitu.
1: Jadi
2: di zaman AI ini.
1: Tugas memang, guru semakin kompleks iya, ya.
2: Sangat kompleks. Ini mau dipanggil apa ini?
1: Dianja saja, oh, Mem.
2: Iya.
1: Karena orang penyiar Pro 4 itu Mem Kasma ada iya, sebutannya masing-masing.
2: Oh, gitu.
1: So ada nama Unde ya.
2: Oh.
1: Kalau saya Ti Anjayai, kemudian ada Ti Tatu Indah, Ti Enga Fani, Ti Maudo Ayu. Oh, kemudian Allah, yang tadi ada Ti Pada Aimu.
2: Oh.
1: Nah, Ti Bang Imran itu kalau di Manado sana dia atau di Tahuna sana dia Ungke. Nah, kalau di sini dia Ti Pada.
2: Ada juga Uti kan?
1: Iya, Ti Uti, Ti No ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau berbicara tentang penggunaan AI ini Mem Kasma ya, yeah, di hari Senin kemarin atau di malam Selasa kan Torang juga ada program DP nama itu Wanu Pindali yang menghadirkan narasumber mereka-mereka yang berprestasi. Saya sempat ajak ada runner up 2 putra-putri SMA Negeri 4 Kota Gorontalo Mem Kasma. Yeah. Torang ada bahas tentang AI di tangan pelajar itu apakah membuat mereka cerdas atau justru membuat mereka ketergantungan. Nah, terungkap Mem Kasma ketika guru memberikan tugas kepada mereka, mereka lebih senang ataupun lebih condong menggunakan AI ketimbang mereka berpikir kritis ya. Apakah memang sejauh ini tugas-tugas yang diberikan oleh guru apakah hanya bisa di apa ya diselesaikan dengan menggunakan AI ataupun ada metode-metode lainnya Mem Kasma?
2: Iya, memang AI sekarang ini memang sudah apa ya, sudah membuming, membudidaya di
1: bener,
2: kita semua khususnya di lingkungan anak-anak. Jadi memang ini merupakan tantangan terbesar khususnya bagi guru. Nah, tantangannya ini bagaimana guru itu bisa mencetak generasi yang mahir teknologi.
1: Betul.
2: Ya, dia tanpa harus tercabut dari akar budayanya itu.
1: Gitu. Benar.
2: Jadi itu. Jadi AI ini bisa sebenarnya itu ada jadi agak dilema ya. Dilema juga ini. Ada anak-anak sekolah sekolah yang tidak membolehkan anak-anak itu membawa HP.
1: Betul.
2: Gitu. Tapi ada juga yang beberapa mata pelajaran mereka itu seperti mata pelajaran informatika itu anak-anak diwajibkan untuk membawa alat media.
1: Oke.
2: HP. Tapi di situ juga kami guru maupun orang tua berkolaborasi untuk ya harusnya membatasi penggunaan HP untuk anak-anak.
1: Betul.
2: Tapi di satu sisi HP ini sangat berguna bagi mereka ketika mereka mencari tugas atau apa ya, yaitu butuh yang seperti itu. Nah, ini tantangan guru itu ya seperti itu. Jadi mereka guru itu harus menyeimbangkan menyeimbangkan mereka punya apa penggunaan.
1: Betul.
2: Media itu media sosial seperti itu.
1: Saya bahkan juga Mem Kasma sempat memberikan gambaran kepada mereka bahwa dulu di zaman saya sekolah, di zaman SMA, SMP dan lain sebagainya, memang belum ada yang namanya gadget, belum ada yang namanya AI. Ketika kita mendapatkan tugas dari guru ataupun dari sekolah, itu kita biasanya kerjakan secara berkelompok. Jadi kita saling bertukar ide, bertukar pendapat tentang soal-soal yang diberikan oleh ibu guru ya. Jadi saya bilang ya tinggal dari kalian saja bagaimana menyikapi ataupun menggunakan AI ini secara bijak ya. Iya. Nah, kalau menurut Mem Kasma sendiri, AI ini bisa mencerdaskan mereka atau justru membuat mereka ketergantungan Mem Kasma?
2: Nah, itu. Ada dua jawaban alternatif, bukan alternatifnya, tapi dua jawaban yang bisa kita ambil situ. Bisa mencerdaskan, tapi bisa juga akan menjerumuskan anak-anak kalau kita tidak mengontrol. Gitu. Jadi ini tugas guru juga seperti itu. Tugasnya mengontrol ketika anak-anak menggunakan gadget ini. Di orang tua juga seperti itu. Contoh di ada beberapa sekolah ya, di lembaga-lembaga di Kota Gorontalo, itu kami MOU dengan orang tua. Jadi MOU dengan orang tua di Kota Gorontalo kan di Dinas Pendidikan ada program pembatasan penggunaan HP 1 jam penggunaan.
1: Okay.
2: Jadi di rumah itu, di rumah. Jadi orang tua juga berkolaborasi dengan guru untuk membatasi penggunaan HP ke anak-anak gitu.
1: Cara kontrolnya gimana itu, Ibu?
2: Kontrolnya itu lewat kalau kami di rumah ya, contoh di saya itu, saya masih punya anak kecil SMP punya HP, tapi ketika penggunaan HP-nya itu kontrol oleh kakaknya atau orang tuanya. Kita bisa setting kan di pengaturan itu kan. Ada setting,
1: betul.
2: Setting untuk pengaturan kontrol orang tua. Jadi kita kontrol berapa jam atau berapa lama sesuai dengan kesepakatan toran dan dengan anak-anak dengan orang tua gitu. Begitu juga dengan di sekolah. Nah, di sekolah itu ada hampir semua di lembaga di Kota Gorontalo itu anak-anak tidak diwajibkan untuk membawa HP. Ada mata pelajaran yang membolehkan untuk mereka membawa HP hanya untuk untuk membantu mereka belajar. Itu mata pelajaran informatika.
1: Gitu. Baik. Kalau penggunaan AI untuk guru sendiri itu kira-kira manfaatnya untuk apa saja, Memkasma?
2: Banyak sekali manfaatnya. Saya juga termasuk.
1: Sering menggunakan, Ibu. Ya,
2: seringlah.
1: Setiap saat.
2: Setiap saat.
1: Iya, betul. Karena cuma mau tulis ke sana rabu-rabu DP prom, cereng ya. Sedetik pun langsung ada jawabannya, Memkasma ya.
2: Luar biasa hasilnya. Ini AI.
1: Tapi terkadang ada juga AI yang justru jawabannya menyesatkan.
2: Iya.
1: Karena memang tidak didukung dengan yang namanya bukti ilmiah dan sumber data lainnya ya.
2: Benar.
1: Jadi saya juga tegaskan kepada narasumber yang waktu itu, kepada para pelajar, bahwa kita harus bijak menggunakan AI, harus di cross-check kembali informasi yang disampaikan oleh AI. Ya. Iya. Jangan sampai justru informasi yang mereka dapatkan informasi yang salah ya.
2: Iya.
1: Baik. Nah, Memkasma kita juga sering mendengarkan bahwa pendidikan bukan hanya sekadar transfer ilmu saja, tapi juga bagaimana kita membentuk karakter ya. Dalam konteks ini, seberapa besar sih peran ibu guru ataupun bapak guru sebagai teladan dibandingkan sebagai pengajar saja? Bagaimana tanggapannya, Memkasma?
2: Boleh ulangi lagi.
1: Nah, sering kita dengar ya bahwa menjadi seorang tenaga pendidik ataupun guru itu bukan hanya mentransfer ilmu saja, tapi bagaimana kita bisa membentuk perilaku dari para peserta didik ini. Bagaimana tanggapan Memkasma?
2: Iya, jadi begini, memang guru ini guru ini kan ada 4 kompetensi yang harus dikuasai.
1: Oke, apa saja itu, Memkasma?
2: Jadi kompetensi yang pertama itu pedagogik. Jadi pedagogik yang pertama, jadi untuk pedagogik ini guru itu harus menguasai ilmu bagaimana merencanakan pembelajaran, mengajar, menilai, mencerdaskan anak gitu. Itu pedagogik. Kemudian yang berikut kepribadian. Kompetensi kepribadian yang berikut. Kemudian yang berikut kompetensi sosial dan terakhir profesional. Nah, kalau kita hubungkan dengan bagaimana budaya yang mereka hasilkan ya, begitu ya.
1: Benar.
2: Ya. Jadi ya, kalau di kompetensi pedagogik dan kepribadian ini, memang guru itu harus memahami latar belakang budaya, juga karakter itu, kemudian juga kebutuhan psikologi peserta didik, lalu sehingga proses pembelajaran dapat mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan nasional secara kontekstual, itu maksudnya. Juga dengan kompetensi sosial dan profesional, memberikan kapasitas bagi guru untuk berkolaborasi dengan komunitas, juga orang tua dan lingkungan, serta merawat juga dan menghidupkan tradisi serta budaya di lingkungan satuan pendidikan maksudnya.
1: Oke. Saya sering mendengar istilah memanusiakan manusia itu sangatlah susah ya. Sehingga kenapa tugas guru itu sangat mulia. Guru dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ya, karena itu tadi memanusiakan manusia itu tidaklah mudah ya. Saya pun yang pernah merasakan bagaimana mengajar di depan anak-anak murid, karena saya juga untuk strata satunya sarjana pendidikan Memkasma. Ya, saya di Universitas Negeri Gorontalo yang sempat mengajar juga di SMA Negeri 2 Gorontalo waktu itu PPL 2 namanya ya. Itu sempat mengajar selama kurang lebih 2 bulan di SMA Negeri 2 Gorontalo ketika berhadapan dengan anak-anak SMA yang bisa dibilang cara berpikir mereka juga sudah agak sedikit lebih meningkat dibandingkan jenjang SMP maupun SD Memkasma ya. Bahwa wah, ternyata tugas dari seorang guru itu sangatlah susah ya, bagaimana bukan hanya mentransfer ilmu tapi bagaimana kita bisa membentuk karakter mereka, sehingga muncul pertanyaan di luaran sana, Ti Anjayan ini SPD, kenapa tidak jadi guru ya? Saya bilang saya SPD, sarjana penyiar di radio.
2: Betul.
1: Karena sama ya, ketika saya memberikan edukasi, memberikan informasi, sama saja saya ada bakasi ajar bagi para pendengar ataupun sahabat budaya. Yeah. Ya, sudah di menit ke-18 saat ini dari jam 1 siang. Torang mau menyapa dulu dengan teman-teman yang ada di Tahuna, Talau, Deng, Manado ya. Oke, Mem Kasma. Torang mau ke Tahuna dulu, Mem Kasma ya. Iya, di Tahuna ada siapa ini? Assalamualaikum, selamat siang. Iya, ini enggak kedengaran. Iya, selamat siang. Ti Anjayan dengan siapa ini?
3: Wow Herlin.
1: Wow Herlin. Halo Wow Herlin.
3: Halo juga. Halo juga Ibu Narasumber.
2: Iya, halo.
3: Oke, iya. Terima kasih sudah hadir, sudah memberikan juga penjelasan-penjelasan tadi ya. Wow Herlin mengikuti. Ini saya boleh langsung kasih pertanyaan?
1: Boleh sekali.
3: Baik, ya terkait dengan perkembangan saat ini, juga terkait dengan topik yang orang bahas di siang ini, karena ini menyangkut juga dengan anak murid sebagai anak didik dari ibu guru dan pendidikan pada umumnya. Kalau anak murid ini juga selain waktunya di sekolah, tentu ada DP waktu yang lebih banyak mungkin ya di rumah bersama dengan orang tua atau keluarga. Bagaimana kemudian keluarga menjadi punya peran juga dalam hal transformasi ini ya, karena selain dia di sekolah kan dia kembali ke rumah juga di waktu yang bersamaan beriringan begitu dengan pendidikan dari sekolah. Bagaimana kemudian orang tua atau keluarga di rumah ini bisa turut menunjang transformasi ini, menghidupkan budaya di dalam pendidikan. Itu dulu dari Tahuna.
1: Baik, terima kasih. Ya, silakan Mem Kasma.
2: Iya, saya mau sapa dulu dari Tahuna.
1: Iya, betul.
2: Iya, salam kenal. Insya Allah sehat-sehat
3: salam ya. Salam kenal juga, amin.
2: Iya, jadi begini. Terkait dengan anak-anak kita ini, anak-anak anak-anak bangsa, anak-anak yang harus kita jaga, yang harus kita cerdaskan ya, insya Allah ini kita berdoa dulu semua guru-guru yang ada di seluruh santero ini sehat-sehat selalu, karena mengajar dan membina, membimbing mereka ini tidak mudah. Nah, kalau untuk guru atau anak-anak ini, biasanya kita di lembaga itu ada kolaborasi antara orang tua dengan guru, yang biasanya mereka dirapatkan dulu kira-kira apa rencana yang akan mereka laksanakan di satu lembaga itu. Contoh misalnya guru akan membuat satu perencanaan. Jadi perencanaan itu di sebelum membuat itu mereka ketika selesai membuat diundanglah orang tua untuk membicarakan hal-hal yang seperti ini, apa-apa yang disetujui oleh orang tua, apa-apa yang tidak disetujui oleh orang tua, itu gitu.
1: Baik. Wow, Herlin, bagaimana jawaban tadi? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan?
3: Tianjaya itu dulu.
1: Baik. Iya, terima kasih Wow Herlin. Kita lanjut lagi ya, menuju ke Talaud dulu ya. Iya, selamat siang Talaud. Iya, belum kedengaran nih suara
4: Halo.
1: Indahnya. Iya.
4: Halo, selamat siang semuanya.
1: Selamat siang. Dengan siapa ini dari RRI Talaud?
4: Dengan Wola Iren.
1: Wola Iren, sehat ya Wola Iren ya?
4: Ya, puji Tuhan sehat.
1: Sehat, baik. Silakan Wola Iren.
4: Selamat siang untuk teman-teman sekalian, kemudian kepada Ibu Narasumber, Ibu Guru. Saya mau tanya tentang ini Bu, kan beberapa tahun belakangan kita sering dihebohkan dengan coba deh gitu di Indonesia menerapkan cara mengajar, cara belajar dan mengajar sistem pendidikan yang ada di Finlandia. Jadi sebagai orang awam, saya ingin tanya kepada ke Ibu, apakah ada metode yang khusus, metode yang cocok dari orang-orang Skandinavia ini yang bisa dipakai di Indonesia? Karena beberapa artikel yang saya baca itu pada bilang kurang cocok karena orang Indonesia itu tidak bisa dikasih slow, harus digas terus. Jadi cocoknya yang Asia Timur seperti Cina, Korea Selatan dan Jepang yang memang selalu menggebu-gebu ketika kalau membicarakan tentang sistem pendidikan. Nah, itu saja Bu ya.
2: Iya. Terima kasih. Iya, memang iya, terima kasih. Siapa dulu ya dari
1: Wola Iren.
2: Wola Iren.
1: Iya, dari RRI Talaud.
2: Oh, Talaud. Iya. Jadi begini, memang kurikulum kita ini kurikulum yang sedianya setiap 10 tahun itu berubah. Kita kan saya ini pelaku kurikulum, pernah mengikuti kurikulum 74 dari 64. 10 tahun berikut kemudian berubah di tahun 74 gitu. Di 10 tahun kemudian 84, tahun kemudian 94 gitu. Kurikulum-kurikulum yang direncanakan dibuat oleh para expert, para ahli yang di Indonesia. Kemudian 2004. Nah, 2004 ini ada perubahan-perubahan kurikulum. Nah, itu kemarin itu perubahan kurikulumnya itu di 2004, kalau sebelum tahun 2004 pembelajarannya, proses pembelajarannya itu menghabiskan materi gitu. Kalau di 2004 itu anak-anak kurikulumnya pencapaian kompetisi anak. Nah, itu diambil di Sadur ya, dari Finlandia kalau tidak salah itu. Ibu dari Talaud pernah ke ini ya, ke Finlandia.
3: Belum itu, cuma pernah baca bukunya.
2: Iya, disadur dari sana. Cuma memang tidak cocok. Tidak cocok. Jadi di tahun 2013 itu ada kurikulum baru yang sesuai dengan karakter dan pendidikan anak Indonesia. Itu pencapaian kompetensi anak yang ada tiga ranah itu, pencapaian kognitifnya, kemudian afektifnya dan psikomotornya gitu. Jadi begitu.
1: Wola Iren.
2: Wola Iren.
1: Iya. Bagaimana Wola Iren, ada lagi yang ingin ditanyakan?
4: Iya, ini masih agak penasaran. Jadi kan iya, tadi Ibu bilang tentang kurikulum 2013. Nah, ini beberapa orang di media sosial saya pantau itu khususnya anak-anak generasi 90-an ini pada bilang untuk yang kurikulum terbaik ini kayaknya KTSP. Dan saya juga Bu sempat membandingkan, jadi ada buku, saya masih simpan Bu, buku saya, buku bahasa Inggris tahun 2007 itu dari Yudhistira, antara Yudhistira atau Erlangga Bu, iya, bahasa Inggris. Dan saya bandingkan dengan yang buku paket untuk 2013, itu jadi kelihatan jomplangnya. Itu kira-kira menurut Ibu harus seperti apa dan solusinya bagaimana?
2: Iya, sebenarnya begini, terkait dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan itu kurikulum yang direncanakan, dilaksanakan di satuan pendidikan. Artinya kurikulum ini dari pemerintah pusat sudah menyiapkan regulasinya. Regulasi dari apa itu istilahnya, standar isi, kemudian standar kompetensi dasar, itu sudah disiapkan dari pusat. Jadi kita di lembaga itu, masing-masing lembaga di satuan pendidikan itu menyusun sendiri. Kalau dulu itu kurikulumnya semuanya sudah berpusat dari panduannya. Jadi kita tinggal mengikuti saja. Yang kita tulis itu hanya rencana pembelajaran yang pada saat hari itu. Tetapi untuk KTSP, kurikulum 3 satuan pendidikan, itu semuanya dibuat oleh satuan pendidikan, itulah namanya KTSP. Cuma memang ada plus minusnya, itu tergantung dari guru yang sebagai guru transformatif yang bisa menerjemahkan dengan yang tidak. Makanya itu memang ada apa itu namanya, perbedaan-perbedaan pemahaman seperti itu. Jadi begitu, Bu.
4: Wola Iren.
2: Kalau di sini Uti, Unau ya?
1: Nau sama Uti. Kalau di sana Wola ya. Benar Iren ya?
4: Iya, Wola. Jadi Wola untuk perempuan, Maing untuk laki-laki.
2: Wola.
1: Oke, baik.
4: Terima kasih, Bu.
1: Kalau Wola Iren masih sempat ketemu dengan kurikulum apa nih? KTSP.
2: Ya. Jadi kurikulumnya sudah dibuat sendiri oleh lembaga satuan pendidikan itu, kita sudah ada ininya, sudah ada apa namanya, panduannya gitu.
1: Okay.
2: Itu kalau KTSP sampai dengan saat ini
1: gitu. Baik.
2: Cuma tinggal tergantung personnya, tinggal tersuguh gurunya, apakah guru ini masuk guru transformatif enggak. Jadinya guru transformatif bukan hanya menerjemahkan ilmu saja, tapi dia bisa merubah segalanya.
1: Betul.
2: Merubah anak-anak bisa bagaimana, bisa karakternya jadi bagaimana, afektifnya juga bagaimana, seperti itu.
1: Iya, karena pada dasarnya itu setiap kurikulum pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing, ya.
2: Iya.
1: Iya. Wola Iren, bagaimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan?
4: Ya, untuk saat ini aman. Semua jelas tadi yang sudah saya tanyakan, Ibu jelaskan dengan baik. Terima kasih.
1: Wola Iren, ya. Memang menjadi seorang guru itu, kalau dulu ya, seingat saya ya, Mem Kasman nanti bisa dikoreksi kalau saya salah, yang paling sulit itu bukan dalam hal mengolah nilai, bukan hal dalam bagaimana menilai hasil tugas ataupun prakarya siswa, tapi bagaimana membuat RPP dan silabus.
2: Iya, pernah jadi guru kan walaupun cuma 2 bulan.
1: Iya benar, wah susah sekali. Bayangin saya di SMA 2 itu pegang 9 kelas. Sembilan kelas, jadi ya guru pamong tuh harusnya berterima kasih ke saya, karena dari buat pertanyaan saya, pertanyaan untuk ujian semester saya, bahkan saya waktu itu sempat jadi pengawas ujian, saya didampingi oleh guru senior karena takut nanti saya akan membocorkan jawaban. Saya sempat dikawal waktu itu ya. Oke, kita ke Manado. Ini ada orang penyong ini ya. Dengan nyong siapa ini dari Manado?
5: Dengan Nyong Risla.
1: Nyong Risla.
5: Iya.
1: Manado, gimana kabar cuaca siang ini?
5: Bamendung sadiki.
1: Oh, bamendung sadiki.
5: Iya.
1: Ini bamendung karena asap ini.
5: Iya,
1: ya?
5: Mungkin iya, asap.
1: Mungkin iya, karena ada kabar juga sempat baca kemarin bahwa wilayah Sulawesi berkabut itu karena adanya asap karhutla itu.
5: Iya,
1: ya.
5: Iya.
1: Baik, silakan Bro Ruslan.
5: Iya, kabar bagaimana Kak Yayan siang hari ini?
1: Kalau di sini juga sama, ini agak sedikit mendung karena memang dari berapa bulan lalu orang ini berharap mau turun hujan.
5: Iya.
1: Kalau perlu tambah deng salju.
5: Iya.
2: Gorontalo kan cuma 2 di peak musim.
1: Iya, musim panas
2: dan panas sekali.
1: Panas sekali.
5: Iya. Bagaimana kabar Ibu Kasmawati?
2: Ya, baik.
5: Insyaallah. Sesuai topik ya, Kak, ya. Dengan guru transformatif menghidupkan budaya dalam pendidikan. Nah, buat Ibu Kasmawati sendiri gimana cara guru-guru bisa menyesuaikan budaya lokal, apalagi dunia teknologi sekarang ini.
2: Iya, ya.
5: Itu
2: sekarang
5: saja.
2: Ini harus wajib. Apalagi kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jadi wajib kita ada di dua urusan itu, pendidikan dan kebudayaan juga. Jadi hasilnya akan ke anak-anak kan, bisa budaya ini luas, ya, budaya ini luas. Jadi di situ peran guru bisa di pembelajarannya, di setiap proses pembelajarannya bisa membawa anak-anak itu bagaimana bisa mengenal budaya gitu. Budaya bisa berkarakter itu. Kemudian dalam pembelajarannya misalnya kan kita sekarang ini sementara booming dengan litnum, literasi dan numerasi. Jadi di situ guru transformatif itu bukan hanya menerjemahkan ilmunya, tidak, tetapi dia bisa menguasai semuanya kan. Mm-hmm. Nah, bagaimana caranya dia mengajar, beliau mengajar itu yang akan dihubungkan dengan budaya ini. Contoh mata pelajaran matematika misalnya, itu kan numerasi. Jadi matematika itu supaya anak-anak tidak bosan ya diberikan semacam biasa kalau kita mengajar itu anak-anak itu bisa tertarik dengan apa yang kita ajar itu harus ada media gitu. Hmm. Jadi biasa ini matematika ini kan aduh saya sendiri kurang srek dengan matematika karena hitung itu kan. Iya. Jadi kalau saya sebagai guru matematika kan tidak mungkin saya tidak, atau saya sebagai guru tidak mungkin saya tidak senang dengan matematika, kemudian anak-anak juga kita tidak ajarkan dengan matematika, iya kan? Jadi tergantung gurunya bisa memilih media supaya anak-anak ini bisa mengenal dan lebih memahami dan bisa menganalisa apa yang diajarkan guru itu. Jadi untuk nilai-nilai budaya supaya guru ini guru transformatifnya supaya guru penggerak juga itu. Jadi untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya dalam sistem pendidikan, jadi harus ada integrasi antara pendidikan dan kebudayaan juga itu. Gitu. Nah, khususnya di pembentukan karakter yang berbasis kearifan lokal, itu yang utamanya itu. Jadi itu dulu.
5: Iya. Makasih ya. Bu, itu saja ya. Dari ya. Manado.
2: Sama-sama.
1: Baik, terima kasih Nyong Ruslan.
5: Iya. Hmm.
1: Iya, kalau orang berbicara soal budaya, budaya berbicara tentang namanya adab, kemudian tata krama ketika anak-anak berada di sekolah, ya bisa terlihat saat ini. Kalau dulu orang mau baku dapat dengan guru pasti takut sekali, biarpun harus mau berputar jauh supaya orang tidak mau baku dapat dengan guru ataupun kepala sekolah. Nah berbeda dengan saat ini Bu Kasma ya, fenomena yang terlihat justru ketika siswa ini berhadapan langsung dengan guru, dia bilang, Pak Guru, kayak seperti berteman saja, sudah mengenal lama ya, seusia ataupun sepantaran mereka. Nah, kemudian juga bisa terlihat dari budaya sopan santun ya. Kalau dulu ketika tiba di kelas ataupun saat selesai upacara, masih ada itu budaya mau bacium tangan guru. Ya. Kalau sekarang, benar. Jadi kalau selesai mau mengajar ini somo salim ini tangan li ibu li mem kasma ini ya. Nah apakah saat ini juga masih terlihat di sekolah-sekolah yang ada di kota Gorontalo atau saat ini sudah mulai tenggelam dan akan kembali digaungkan ini budaya cium tangan ataupun budaya-budaya lokal lainnya mem kasma.
2: Jadi begini, alhamdulillah dengan kepemimpinan Pak Wali Kota sekarang ya, diberikan kami ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu kita punya program Make Up School. Jadi Make Up School ini bukan hanya mengecat sekolah, bukan hanya membuat pagar jadi indah, bangunan jadi bagus, bukan saja itu, tapi Make Up School itu keseluruhan semuanya. Jadi ada beberapa iteman yang memfollow up program Make Up School itu. Yang pertama, sekolah itu sebagai ruang belajar, itu di mana semua lembaga, semua sekolah yang di Kota Gorontalo ini, baik dari TK, TK itu kan kita punya lembaga itu ada sekitar 150-an itu
1: di Kota Gorontalo.
2: Ya, Kota Gorontalo kecil. Kota Gorontalo kan ukurannya kecil. Kemudian SD juga begitu sekitar 114-an
1: tersebar gitu. di 9 kecamatan.
2: Oke. Gitu. Kemudian SMP 24 gitu. Kita biasanya kan di TK, SD, SMP. SMA kan di provinsi. Jadi kita di backup, di follow up oleh program Make Up School untuk membenahi apa-apa yang sudah kurang, yang sudah jauh. Sudah jauh tertinggal, contoh yang Anjay bilang tadi kan, sampaikan tadi.
1: Budaya cium tangan.
2: Budaya cium tangan tidak lagi. Cuma mungkin di apa? Di zaman kita ya. Saya dulu kan kemarin begitu.
1: Betul.
2: Untuk mengajar anak harus cium tangan. Masuk kelas cium tangan, keluar cium tangan gitu kan.
1: Iya
2: gitu,
1: betul. Ya.
2: Tapi sekarang kan sudah apa? Sudah apa namanya itu? Sudah
1: mulai hilang mulai atau hilang. Mulai ditinggalkan
2: Nah, ya. Sekarang kita perbaiki. Kita perbaiki dengan program backup school.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi pertama itu sekolah itu harus menjadi tempat sebagai ruang belajar semua di semua di segala tempat itu. Kemudian yang kedua itu transformasi dari budaya kepatuhan menuju budaya inovasi. Apa itu? Jadi di situ peran guru transformatif. Jadi berusaha meruntuhkan pola yang lama ini. Jadi yang kaku itu budaya kepatuhan formal dan menggantinya dengan ruang belajar yang dinamis dan konstruksi bagi murid. Jadi make up school programnya di situ yaitu memfasilitasi guru untuk memaksimalkan potensi sekolah.
1: Gitu. Oke. Okay.
2: Dengan adanya perbaikan wajah pendidikan segala secara menyeluruh, baik itu fisik maupun budaya organisasi. Gitu. Jadi guru memiliki ekosistem mendukung untuk menerapkan metode pembelajaran transformatif secara bebas dan kreatif. Yang kedua, kemudian yang ketiga. Itu penguatan karakter peserta didik. Nah ini, jadi kita di situ make up school itu ada. Jadi baik gurunya, peserta didiknya, orang tuanya, semuanya kita backup lewat program make up school. Jadi tugas dari guru transformatif itu dia sebagai bertindak sebagai role model gitu, sebagai panutan.
1: Oke.
2: Untuk itu. Yang menanamkan karakter bangsa itu seperti itu kan, kalau kita dulu Anjaya ini waktu sekolah datang sopan ketemu dengan guru jabat tangan cium tangan ya harus betul. Itu kembali lagi kan seperti itu. Nah itu tugas dari guru transformatif seperti itu. Jadi harus menjadi role, menjadi panutan itu. Nah program make up school di situ itu yang make up school itu apa, program ini mengedepankan pembentukan ruang sosial yang sehat untuk memperkuat pembentukan karakter peserta didik gitu.
1: Baik.
2: Jadi itu, jadi kita punya program Make Up School yang sudah jalan sekitar hampir 7 bulan. Kepala dinas kita baru yuk, baru 7 bulan, 8 bulan dengan ini ya.
1: Wow.
2: Sudah luar biasa programnya.
1: Luar biasa ya. Jadi alhamdulillah sudah ada intervensi langsung dari pemerintah daerah Bu Memkasma ya. Wow, luar biasa. Sudah di menit ke-40 saat ini dari jam 1 siang, kayaknya semakin seru nih obrolannya Mem Kasma dan juga teman-teman dari Tahuna, Talaut dan juga Manado. Tolong break sejenak dulu ya, tetaplah bersama kami.
6: Kamu jadi dokter tima usah hapus, sok banting-banting buku begitu lagi, kenapa?
7: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal mama. Tidak mau cukup dan tidak pedul.
6: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti orang mau tulis ulang Noah. Kan ada sekolah rakyat.
7: Apa itu ma?
6: Mau sekolah di situ gratis. Jadi orang pemimpin tidak mau mati dengan keadaan Noah.
7: Oh iya?
6: Iya.
7: Berarti Tinoo bisa jadi dokter ya?
8: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
9: Karena sekarang ada sekolah gratis.
10: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
11: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
12: Magota bercerita informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.
1: Lanjut lagi kebersamaan kita untuk Magota bercerita di hari ini, sahabat budaya Lolondalo, masih dengan topik yang menarik ya, yaitu bagaimana guru transformatif menghidupkan budaya dalam pendidikan. Masih bersama dengan Ibu Kasmawati Matulu MPD. Beliau ini selaku Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dikbud Kota Gorontalo ya. Masih juga dengan teman-teman dari Tahuna, dari Talaut, Deng Manado. Iya, Mem Kasma, kalau berbicara tentang pembinaan ya. Iya, pembinaan, kalau dari sisi pembinaan ketenagaan, kira-kira apa DP tantangan terbesar saat ini yang dihadapi oleh guru-guru yang ada di Kota Gorontalo?
2: Iya, banyak.
1: Apa saja itu? Sambil menghela nafas yang sangat berat banyak.
2: Iya, memang dilihat dari nomenklatur bidang kami, bidang pembinaan ketenagaan. Jadi di situ saya sinkronkan, saya analisa sesuai dengan regulasi yang ada bahwa bidang pembinaan ketenagaan ini ketenagaan keseluruhan, artinya ketenagaan keseluruhan yang di Kota Gorontalo, baik pendik dan tenaga kependidikan.

0: di situ tugas kami, tugas saya ketika saya dipindahkan ke situ membedah kira-kira tugas kami ini apa. Apa ini? Ya, ternyata itu dihubungkan intervensi dengan nomenklaturnya pembinaan ketenangan. Jadi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Kota Gorontalo itu kami harus bina. Bina itu dalam hal seperti apa? Semua karakter. Kalau bicara tentang guru itu harus kami bina empat kompetensinya itu. Itu. Harus guru itu kan sekarang di jumlah 2700-an itu yang tersertifikasi di KAM itu baru setengah, 1305 orang. Itu. Jadi akan ada peluang-peluang ke guru-guru yang lain. Itu. Dan tugas kami itu seperti itu. Kami sudah buatkan semacam ilustrasi bahwa bidang kami itu diilustrasikan seperti sebuah rangka tubuh manusia. Jadi rangka ini kan masih kosong gitu. Masih kosong. Jadi siapa yang mengisinya? Mengisinya kami punya bidang tetangga, bidang mitra, bidang teknis. Di situ ada kurikulumnya, bidang Dikdas, bidang PAUD itu. Dan mereka biasanya mereka yang mengisi gitu. Itu diilustrasikan rangkanya. Nah, di situ tugas kami itu akan membentuk para pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan yang mereka sudah terima. Sudah mereka dapatkan edukasinya atau materinya atau semacam apa seperti itu, penambahan kompetensinya itu. Dan itu kami bentuk seperti itu. Dan memang membentuk sesuatu itu memang agak mudah, agak sulit ya. Jadi banyak tantangan. Betul. Banyak ya, lumayan gitu. Jadi ya seperti itu. Tantangannya ya lumayan banyak.
1: Nah, berbicara ya tentang kompetensi ini, ya. Memkasma, apakah saat ini kompetensi guru itu sudah sejalan dengan karakter generasi anak saat ini? Kalaupun belum, kira-kira apa yang perlu untuk diperkuat ataupun dibenahi?
0: Iya, kalau saya lihat itu sekarang untuk Kota Gorontalo, alhamdulillah diintervensi juga dengan program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan itu, insya Allah mudah-mudahan bisa berimbang. Baru berimbang. Berimbang itu artinya balance kan?
1: Iya, betul.
0: Balance, 50-50, win-win. Jadi, tapi kami berusaha dari Dinas Pendidikan itu berusaha untuk memacu terus supaya kompetensi mereka ini yang mereka punyai, empat kompetensi mereka bisa kuasai sepenuhnya. Gitu. Nah, guru ini harus menguasai empat kompetensi. Kepala sekolah lima kompetensi, pengawas atau pendidik 6 kompetensi, itu harus mereka kuasai itu, gitu.
1: Betul.
0: Dan itu tugas kami. Tugas kami untuk mereka bisa mampu menguasai empat itu. Contoh ya, kita bicara guru. Guru itu kan empat kompetensi, dari pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, sekarang profesional, guru-guru yang sudah profesional itu artinya sudah diperhatikan oleh pemerintah dan diberikan reward dalam bentuk apa? Sertifikasi guru. Artinya mereka sudah profesional dan sudah menguasai 3 kompetensi lainnya. Mereka sudah mampu menguasai ilmu pedagogi, ilmu kepribadian mereka kuasai, ilmu sosial apalagi mereka kuasai. Sekarang sudah ilmu profesional, tidak gampang itu. Jadi itulah tugas kami untuk membentuk para guru dan ditunjang oleh program-program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan itu.
1: Wow, luar biasa ya. Seorang guru itu ibaratnya sebagai avatar ya, bisa mengendali air, tanah, udara, api semua, dan lain.
0: Semua.
1: Bisa dibilang dari transformatif berubah jadi transformer nih ya.
0: Iya, itu.
1: saya jadi teringat cerita lucu ya, ketika zaman COVID kemarin. Seorang guru yang hanya terbiasa mengajar di depan kelas, ya, dengan adanya pandemi, pembatasan untuk saling bertatap muka menggunakan luring ya, ya. Istilahnya luring ya,
0: daring
1: ya, iya, daring. Dalam jaringan. Jadi itu kadang ketika berhadapan dengan guru yang dalam tanda kutip tidak menguasai teknologi, ya pasti akan kelabakan ya. Ketika siswa diperhadapkan ataupun guru diperhadapkan dengan daring ya, orang tua di rumah pun juga sama mendongkolnya ya. Mereka bukan hanya daring, terkadang juga dihadapi dengan darting ya.
0: Ya, dua itu seimbang.
1: Iya, benar. Jadi ingat Ibu ya.

0: Jadi memang seorang guru itu di zaman saat ini ataupun di era digital saat ini memang harus dituntut menguasai beberapa kompetensi yang sudah di Ibu Memkas menjabarkan tadi ya.
1: Iya.
0: Empat kompetensi tadi itu. Nah, saat ini sudah di menit ke-50 ya. Enggak kerasa Memkas, kita sudah ada di waktu yang terakhir nih ya untuk Magota bercerita di siang ini. Sebenarnya masih mau lanjut ini sampai besok sore, tapi ati Allah ini dari tahun Talau di Manado juga pasti punya kesibukan masing-masing. Terakhir ya, kalau Ibu boleh menitipkan satu pesan kepada para guru yang ada di Kota Gorontalo, kira-kira perubahan apa sih yang paling penting dilakukan mulai dari ruang kelas masing-masing? Toduolo.
1: Iya. Jadi sebenarnya ketika kami ketemu dengan seluruh gurunya di Kota Gorontalo, itu banyak harapan dan pesan yang kami sudah sampaikan ke beliau-beliau ini. Jadi pertama, pesannya titip anak-anak, cerdaskan anak-anak supaya bisa menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin dunia gitu. Dan banyak harapan. Dan ada yang di sini saya bisa sampaikan ke forum, ke pendengar sekalian, untuk guru-guru khususnya, jadilah guru yang jalannya dirindukan, suaranya didengarkan, dan teladannya ditiru. Jadi mari kita cetak generasi yang berotak modern, namun tetap berhati Indonesia. Itu.
0: Wow, iya. Luar biasa ya. Iya. Dari Tahuna Talaut Manado, apakah masih ada satu pertanyaan terakhir yang ingin ditanyakan? Saya kasih kesempatan kalau memang masih ada.
2: Cukup dari Tahuna.
0: Iya, dari Talaut?
2: Talaut juga cukup.
0: Baik, dari Manado, Torang Penyong ini?
3: Cukup.
0: Baik. Iya, terima kasih Mem Kasma untuk waktunya di siang hari ini ya. Saya yakin dan percaya Ibu Kasma ini meskipun sibuk ya, di tengah kesibukannya alhamdulillah masih menyempatkan hadir di studio Perempat RRI Gorontalo, berbagi edukasi kepada kita semua, baik yang ada di Gorontalo, Manado, Tahuna dan juga Talaut. Terima kasih juga teman-teman semuanya yang ada di Tahuna, Talaut dan juga Manado. Salam sehat semuanya ya. Tetap jaga kesehatan di sana.
2: Terima kasih. Yeah.
0: Iya, nanti insya Allah Polit orang bisa baku dapa lagi tentunya dengan topik obrolan menarik lainnya ya. Baik sahabat budaya, sekaligus juga Ti Anjayan undur pamit dari ruang dengar Anda semua untuk Nusantara siang di hari ini untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026. Di pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan program 4 RRI Jakarta. Kita akan ikuti Suara Budaya Nusantara. Tetaplah bersama kami.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po LRT Jabodebek mengenalkan budaya transportasi publik kepada anak sejak dini melalui program EduTrain yang mengajarkan keselamatan, ketertiban, dan penggunaan fasilitas secara bertanggung jawab. Manager of Public Relations LRT Jabodebek Raditya Mardika mengatakan kemarin pengalaman langsung penting untuk membentuk kebiasaan menggunakan transportasi publik dalam kehidupan sehari-hari sejak 2024. Sebanyak 38.800 murid telah mengikuti EduTrain dengan 7.700 peserta dan 137 sekolah dan rombongan tercatat sepanjang Januari hingga September 2026. Melalui program ini, peserta belajar budaya antri, memberikan prioritas kepada pengguna yang membutuhkan, mengenal profesi perkeretaapian serta memahami teknologi operasional LRT Jabodebek.

Kita beralih ke berita lainnya. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat menyiapkan Museum Sade di Desa Rembitan, Lombok Tengah sebagai destinasi wisata budaya pendamping MotoGP Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam hari ini mengatakan penataan museum dilakukan agar wisatawan yang datang menyaksikan MotoGP juga dapat mengenal sejarah dan budaya Sade. Museum Sade mengusung tema jejak kehidupan dan identitas Sade yang mencakup sejarah, kehidupan masyarakat, dampak kebakaran, serta semangat Sade untuk bangkit.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po ya. Ayo udah info tadi ya Bang Po, hari ini Ayem mau ajak Abang Po ke Malang ya Bang Po ya. Kita bareng-bareng bersama dengan RRI Malang dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita bakal ngobrol tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Di sana tadi saya sudah melihat gerak-gerik dari Mas Taufik, kicau, kicau gimana? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah. Adegan yang sedikit tadi coba diulang, diperlihatkan kepada seluruh dunia. Oh gitu ya. Padahal ini lagi ini ya, lagi ada ingusnya.
2: Iya. Ini aslinya lagi ini.
1: Lagi nutupin isinya gitu ya.
2: Pak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Baik dan tetap cantik tentunya.
2: Wih, luar biasa. Saya juga cukup, tetap ganteng. Karena iya hari dah. Ini kebetulan saya bersama dengan Kak Mora. Beliau ini kan cewek, jadi ya saya yang paling ganteng.
1: Paling ganteng ya, iya benar. Saya iyain aja lah, daripada nanti lempar batu Kak Mora, kan saya takut ya. Iya dah. Oke deh, Malang gimana kabarnya Mas Taufik?
2: Malang beberapa hari ini panasnya minta ampun nih, belum ada hujan sama sekali. Jakarta gimana kok?
1: Jakarta mah seminggu ini sudah hujan tiap sore ya, alhamdulillah.
2: Waduh, Malang belum ada hujan sama sekali, nggak tahu hujannya mampir ke Jakarta kali ya?
1: Iya, doanya lebih dikencengin lagi no di sono. Iya kan, doanya dikuatin lagi. Oke deh, Mas Taufik hari ini menghadirkan Kak Dewi Mora Rizkiana ya.
2: Betul, betul.
1: Kok gak bawa boneka, Kak?
3: Belum,
1: Jok. Oh, sudah bangun dia. Tadi
3: iya,
1: lagi tidur.
3: Aku datang. Halo, Mpo.
1: Hai. Panggilnya Mpo Nova yang cantik belam-belam se-Jakarta, coba.
3: Oh, gitu. Iya. Mpo Nova yang cantik.
2: Belam-belam.
3: Belam-belam, Jok.
1: Se-Jakarta. Iya.
3: Se-Jakarta.
1: Iya, se-Jakarta. Kamu namanya siapa?
3: Namaku Gasi, Garuda Pancasila.
1: Hah? Siapa?
3: Iya, Garuda Pancasila.
2: Garuda Pancasila disingkatnya Gasi.
1: Ya Allah, kok bisa Garuda Pancasila jadi Gasi?
3: Iya, soalnya kan mau ngajak anak Indonesia cinta sama negaranya.
1: Ih, cakep kamu. Ih, gemes pengen cubit dah.
2: Yang mau dicubit aku kok.
1: Enggak, ini. Yeah. Oke deh, Mas Taufik, daripada kita berlama-lama, Mas Taufik ngobrol dulu sama Kak Mora ya. Ini seru kayaknya ini obrolannya. Siap. Ya, apalagi menghadirkan si Garuda Pancasila ini nih. Iya deh, nanti di menit 30 Mas Taufik kembalikan ke saya ya, kita buka line telepon, silakan Mas Taufik.
2: Oke, siap, Bonova yang cantik ya. Oke. Kak Mora, apa kabar hari ini?
4: Alhamdulillah, baik.
2: Enggak sih, udah mandi?
3: Oh, sudah dong.
2: Woy, makanya wangi, studio jadi wangi gara-gara Gasi datang nih ya.
3: Iya, mandinya kayak Arhom.
2: Oh iya, kayak begitu Gasi masuk tadi kayak bau-bau laundryan, betul ya?
3: Iya.
2: Oke, Gasi, Kak Mora, hari ini kita membahas tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Ini menarik sekali gitu ya, karena mendongeng ini ternyata bukan hanya sekedar bercerita, tetapi ada muatan-muatan yang bisa dikatakan ini banyak maknanya gitu. Betul. Mungkin apa sih sebetulnya yang menarik dari mendongeng itu, Kak Mora?
4: Sebenarnya kalau kita ngomong tentang mendongeng itu ya, sebenarnya kan sebuah metode gitu ya. Metode yang merupakan cara menjawab tantangan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kalau masyarakatnya, kita tarik dulu aja dulu, budaya itu apa sih? Budaya itu adalah cara hidup, pola pikir, nilai dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, jadi kenapa kita dongengnya itu panjang dari tahun ke tahun nggak pernah berubah ya dongengnya?
2: Betul.
4: Karena itu kekayaan Nusantara gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kaji lebih lanjut, ternyata dongeng itu ada polanya.
3: Iya, ada pola, pola baju, pola celana.
2: Kamu, kalau kamu kakean pola.
3: Iya dong. Kalau aku nggak punya pola, nanti nggak dilihat.
2: Oh iya betul.
4: Jadi ada polanya. Semua dongeng yang ada, kalau misalnya kita kaji lebih lanjut itu ya, ada benang merah bahwa kebaikan, kebenaran akan selalu menang di akhir. Sekalipun mungkin di awal itu kebenaran tidak diterima, kebenaran itu ditolak gitu ya, tapi pada akhirnya nilai-nilai kebenaran itu diterima oleh masyarakat, dimenangkan di akhir, di akhir dongeng.
2: Okay.
4: Gitu. Jadi kalau kita ngomong berarti sebenarnya ada kritik sosial di sana.
3: Iya. Betul. Yang dikritik itu adalah keserakahan, kesombongan, terus juga adab yang gak baik.
4: Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang dongeng, dongeng itu sebuah jawaban gitu dari permasalahan. Kalau kita ngomong tentang sekarang itu, mohon maaf nih, dengan era digital itu jadi adabnya anak-anak sekarang itu kurang, kurang gitu, etikanya juga nggak karu-karuan. Ya, sebenarnya bisa kita mulai lagi gitu ya. Jawabannya ya melalui cerita gitu. Kita gali lagi, kita sampaikan lagi, dan kita sosialisasikan kembali bahwa mendongeng itu sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah alternatif, tapi sebuah kebutuhan.
2: Di era sekarang gitu ya?
4: Justru di era sekarang.
2: Ini bisa menjadi sebuah jawaban juga berarti ya?
4: Iya. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya kita melihat gitu ya cerita-cerita zaman dahulu, dongeng-dongeng itu muncul merupakan dari kritik-kritik sosial yang kemudian pada akhirnya disamarkan gitu ya, disamarkan dalam artian siapa sih sebenarnya yang mau dikritik gitu kan, orang yang serakah, orang yang sombong gitu ya, terus kemudian akhirnya yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh gitu. Jadi semacam itu tadi, ada permasalahan terus kemudian dijawab, nah yang dijawab itu bahasanya satir gitu kan, bahasanya bahasa literat gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong supaya orang yang mendengar itu nggak tersinggung.
2: Oke.
4: Nah, gitu. Dan kalau misalkan kalau untuk anak-anak kita ngomong,
3: iya kalau untuk anak-anak itu biasanya paling enak dongengnya fabel.
4: Kenapa dongeng fabel gitu ya? Fabel itu kan sesuatu yang dekat sama anak-anak ya, mulai dari binatang terus kemudian benda-benda mati itu juga termasuk fabel gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau apa gitu, jadi tujuannya kita mendongeng untuk apa? Misalnya nih, di kelas itu ada anak yang suka berantem. Oke, kita masukin dongeng fabelnya. Taruh kata,
3: kenapa ya temanku itu gak pernah menyentuhku, padahal aku ini loh sudah wangi. Dasar kamu, lihatlah penampilanmu buruk sekali. Tapi temanku yang berwarna-warni itu ditulis-tulis terus, kenapa aku enggak? Kamu kertas buram sih?
4: Kan kayak itu, jadi ada semacam perdebatan bahwa setiap setiap kita pasti ada apa?
2: Perbedaan.
4: Juga ada tarikan-tarikan antara kebaikan, keburukan seperti itu. Dan itu sunatullah ya. Kalau misalnya kita ngomong di dalam kehidupan kita pasti ada pro kontra. Nah, itulah kita menghadirkan pro kontra sesuai dengan usia audiens kita.
2: Oke. Okay. Gitu. Jadi bisa dikatakan kalau mendongeng itu lebih fleksibel, maksudnya cepat kita bisa menyesuaikan dongeng A berarti khususnya untuk ya, jenis usia sekarang.
4: Betul.
2: Oke.
3: Okay. Iya, soalnya kalau kita ngomong ya tentang lutung kasarung itu disampaikan ke anak TK kak cocok kak.
2: Oh gitu. Segmennya beda.
3: Segmennya beda. Apalagi Joko Taro. Tak mungkin.
4: Gitu ya,
2: kalau gak tarupnya mungkin. Aja juga nggak iya. Mungkin ya.
4: Terus kenapa yang terkenal kok timun gitu ya? Timun.
2: Kancil
4: nyolong timun gitu. Timun emas gitu ya. Kenapa? Karena memang itu usia-usia anak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya di Jawa Timur itu ya yang biasanya menang di apa bertutur, lomba bertutur itu pasti tentang Arjuna, Gunung Arjuna. Kenapa? Karena memang pilihan kita, dongengnya kita itu adalah dongeng-dongeng yang semi remaja ke atas gitu ya. Jadi kalau kecuali dongeng fabel ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang
3: kancil nyolong timun,
4: nah itu di kalangan penulis cerita anak itu bahkan sudah direkonstruksi, termasuk saya itu kalau menceritakan bahwa bukan yang kancil bisa lari melepaskan diri begitu saja, dia ditangkep, dia dikasih tahu konsekuensinya, dia disuruh ikut menanam, dia ikut panen prosesnya, jadi kemudian setelah itu dia tahu bahwa ternyata ketika dia mendapatkan hasil kerja dari dia berproses mulai menanam sampai memanen itu leganya lebih daripada mohon maaf mencuri gitu.
2: Okay. Dan bisa dikatakan bahwa dongeng kini sudah menjadi bagian dari budaya.
4: Iya, kira-kira. Betul. Karena kan dongeng itu kan kalau kita tarik gitu ya, itu sangat sulit dicari dari mana sejak kapan gitu. Karena sejak zaman kerajaan pasti para pendongeng itu sudah ada gitu ya.
2: Betul-betul. Dan dongengnya rata-rata kalau dari sisi alur ceritanya selalu sama gitu ya.
3: Iya, karena pasti itu merupakan kritik sosial kak sesungguhnya.
4: Kalau saya kaji, kalau dipelajari lagi itu mulai zaman kerajaan apapun itu pasti itu adalah pertempuran antara kebaikan, kebenaran dengan keburukan. Dan pada akhirnya sekalipun kebenaran itu ditutup ataupun apa itu pasti akan menemukan jalannya. Itu pola yang harus kita ketahui bahwa sesungguhnya dongeng itu adalah sebuah jawaban dari ragam persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu.
3: Iya, termasuk kayak aku kemarin ya, aku tak ada nih ya. Aku dicuit pada kancaku.
2: Terus kamu ngapain?
3: Terus aku hilang kontak kandana guruku.
2: Kamu wadulan berarti ya?
3: Enggak lah kak, kalau sekali ya aku hiarin, dua kali tak loroi.
2: Tiga kali?
3: Tak wadul no.
2: Oh iya, jadi ada batasan juga gitu guys ya.
3: Iya. Terus aku bilang, kau gak tahu tak, itu ada lagunya loh.
4: Lagu apa?
3: Itu di sini teman, di sana teman, di mana-mana sama berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tak kandani orang percaya nare.
2: Ya gitu ya. Iya. Tapi kalau Kamora sendiri kan sebagai pendongeng juga kemudian juga pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan dan juga keanggotaan PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
4: Iya, oke.
2: Ini sebetulnya ada nggak sih beda antara dongeng dulu dengan dongeng sekarang? Terus kalau berbicara soal yang namanya budaya, apakah juga masih relate gitu di era-era zaman sekarang yang serba modern ini?
4: Oke, kalau misalnya kita ngomong ya dongeng itu sebenarnya ada jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya dongeng itu antara lain mite yang berhubungan dengan dewa, terus makhluk halus gitu ya. Ini hubungannya sama apa? Dinamisme gitu ya, animisme gitu kan. Terus kemudian kalau kita ngomong tentang legenda itu tentang kayak misalnya terjadinya Gunung Arjuna, terus Danau Toba itu ya. Nah, terus ada yang namanya benar-benar dongeng. Dongeng itu yang kita ngomong tentang fabel kayak apa?
2: Realita.
3: Kancil Nyalang Timun.
4: Terus kemudian Timun Mas dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya relate nggak sih? Ya relate gitu. Tapi kan dalam satu studi dikatakan bahwa membangun sebuah bangsa itu dimulai dengan membangun karakter. Dan membangun karakter itu tergantung dari cerita apa yang disampaikan sejak sekarang gitu. Jadi kalau misalkan kita mau karakter bangsanya kita itu adalah orang yang pekerja keras, suka belajar, maka yang harus kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang kerja keras gitu, tentang orang-orang yang pantang menyerah.
3: Dan itu sudah kita punya kak, dengan misalnya kita ceritakan ulang tentang tokoh-tokoh bangsa Indonesia begitu.
4: Jadi sebenarnya memang ada sedikit pergeseran ya, pergeseran. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong, mohon maaf nih ya, ketika kita ngomong tentang ceritanya Timun Mas gitu, kalau misalkan saya orang Muslim, ada satu kisah ditanyakan bahwa kalau begitu Timun Mas itu nabi ya, kok dia punya mujizat gitu ya. Terus kita ngomong lagi, oh mohon maaf, kalau misalnya kita ngomong tentang nabi, kita bisa merunutnya, bahkan kita bisa mencarinya di dalam Al-Quran dan ada literatur yang menguatkannya. Tapi kalau Timun Mas, mohon maaf nih, itu hanya dari tuturan ke tuturan gitu.
2: Ini kayak mitos gitu bukan?
4: Iya, seperti itu.
2: Oke, okay. Tapi ada dongeng, kalau dongeng-dongeng yang berdasarkan mitos, dongeng yang berdasarkan fakta dan sebagainya, itu memang sebetulnya secara polanya juga sama atau bagaimana?
4: Polanya sama. Polanya sama. Kalau misalnya kita ngomong tentang timun emas itu ya, pastinya apa? Orang yang serakah itu diwakili dengan raksasa gitu. Betul. Kan ya. sekalipun dia punya menyembunyikan keserakahannya dengan berbuat baik. Mohon maaf ya, dia berbuat baik loh. Berbuat baik dia sama siapa?
3: Ya sama si nenek.
4: Nah iya sama si janda, si siapa, Mbok Srini itu ya. Berbuat baik dia, tapi di akhir apa yang dilakukan, dia akhirnya merebut apa yang dikatakan dia berbuat baik. Sebenarnya kan itu, mohon maaf ya, kalau misalnya kita pemerintah nih, weh gak boleh ya. Maksudnya ada penguasa gitu ya, penguasa kepingin sesuatu yang lebih dalam. Pada akhirnya dia memberikan masukan yang seakan-akan itu
2: orang baik.
4: Orang baik. Tapi
2: memframing.
4: Tapi ketika selesai apa yang terjadi, dia ambil itu semua kebaikan beserta bunganya gitu ya. Tapi namanya orang ya, itu tadi kita ngomong, ada kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Kebenarannya apa? Sekalipun yang membesarkan itu adalah seorang penguasa gitu ya, diizinkan gitu ya sama penguasa, tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi? Dia punya pemikiran sendiri, dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa ini benar, ini salah, dan bagaimana dia bisa tetap apa istilahnya ya,
3: bertahan
4: ya. Dia tetap bisa disismi gitu.
2: Oke.
4: Jadi sama polanya.
2: Sama polanya, sama ya. Cuman sama. Memang kalau dari sisi pendongeng dari Kamora sendiri ini kan berarti bisa dikatakan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi juga, karena bukan, karena suara pendongeng itu akhirnya menjadi bagian dari budaya yang harus diteruskan.
4: Betul.
2: Ke generasi berikutnya.
4: Benar.
2: Khususnya yang tadi mungkin Kamora bilang bahwasanya setiap kebaikan itu pasti akan menang.
4: Ya.
2: Ceritanya. Berarti bisa dikatakan pendongeng juga merupakan pemframing.
4: Kalau dibilang pemframing enggak ya. Tapi sebenarnya mirip. Tapi cuman kita ngomongnya adalah pembangun karakter ya. Kita kenapa? Ya tadi dikatakan di awal bahwa kita tuh punya permasalahan. Permasalahannya apa? Karakter kita gitu ya. Anak-anak yang butuh dibangun. Dibangunnya dari mana? Enggak mungkin dong misalnya gini, "Hei, kamu kalau nanti enggak sekolah jadi orang BODU." Kan enggak gitu ya. Tapi kita ulas lagi, kita dongengin lagi kalau misalnya kita mau jadi orang hebat, itu coba deh dengerin dongeng ini ya. Kita dongengin buku yang biasanya ditulis terus kemudian dianu rapi misalnya gitu, terus kemudian tahu bahwa oh ketika buku ditulis dengan tinta warna-warni dia bisa menjadi sangat indah, dan kemudian dia bisa menjadi sosok buku yang berwawasan luas dengan fabel ya. Jadi kita hadirkan bahwa buku itu adalah sosok gitu, sosok yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong, kenapa sih kok dongengnya tentang binatang tuh mudah diterima sama anak-anak gitu. Begitu. Terus kemudian kalau misalkan kita taruh kata ini, air putih, ini bisa jadi dongeng loh gitu. Jadi sebenarnya kita mau pakai senjata apa. Jadi kalau misalkan
2: apapun yang ada apa, yang kelihatan itu bisa jadi sebuah objek gitu.
4: Bisa.
2: Nah, ini kalau dikatakan apalagi di era teknologi sekarang, ini kan merupakan tantangan buat pendongeng juga ya. Suara pendongeng itu bukan hanya, apalagi AI sekarang juga, bahkan suara pun udah bisa mirip, sangat mirip dengan orang nih. Ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan ya sih buat para pendongeng, Kamora?
4: AI.
3: Oh iya, tapi harus diingat kalau manusia itu punya satu hal yang gak dipunyai AI. HATI.
4: Oke, kita memang
2: punya ini ya.
4: Iya. Manusia punya hati, Kak, gitu ya. Jadi AI itu sekalipun yang disampaikan itu sebuah kebenaran ya, gitu ya, karena dia kan ngumpulin dari banyak data gitu ya. Tapi dia, kita harus ingat bahwa AI nggak punya hati, gitu ya. Tetap nggak punya hati. Karena apa? Karena dia mengatakan kebenaran tok gitu ya. Misalnya, tapi AI bisa salah ya. AI itu bisa salah, ada bias, ada apa, ilusi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sebagai manusia, takarannya itu hati.
2: Iya.
4: Itu pasti.
2: Yang jadi koridornya lah ya.
4: Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita, saya yakin siapapun orangnya, orang yang dikatakan model kayak apa,
3: iya, kalau dia punya hati, pasti dia orang yang baik.
2: Kalau gak sih, punya hati gak?
3: Enggak.
2: Berarti gak baik dong.
3: Duh, aku hatinya ikut ke orang.
2: Oke okay deh. Sudah hampir jam 13 lebih 30 menit. Kita juga akan nanti membuka untuk line interaktif. Jadi untuk Anda, saya akan kembalikan ke
1: Pak Nova.
2: Oh, Nova.
1: Lama banget sih Mas mikirnya. Enggak mikir. Kenapa nama Ayah tuh enggak ada di pikiran Mas Taufik? Harusnya ada ya, Gasi ya?
4: Iya.
2: Karena saya ingetnya Gasi.
1: Oh gitu. Gasi. Oh begitu, mulai berpaling sejak ada Gasi.
2: Karena Gasi diisi wangi.
1: Oh, aduh. Gasi masih semangat Gasi?
3: Masih dong, Pak Nova.
1: Kamu biasanya minum apa?
3: Aku nggak minum lah, aku puasa.
1: Oh iya, puasa sunat ya.
2: Puasanya sepanjang tahun ya.
3: Aku minum kalau ada di itu, di laundry.
1: Oh iya Allah. Oke deh Mas Taufik, kita break dulu ya. Dan mungkin sebelum break kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Malang berapa?
2: Oke, di kalau di Malang di 0341 404 504. Itu untuk teleponnya. Kalau untuk telepon WA-nya ada di 081-555-69-1053.
1: Boleh diulang lagi, lebih slowly.
2: Oh iya, siap ya. WA-nya 081-5-nya 3 kali 1053.
1: Oke. Udah. Untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa di 021-3504-510 ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Yang ingin ngobrol sama Gasi silahkan ya. Jangan kemana-mana ya.
2: Oke.
4: Oke.

0: Emang udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mas Taufik.
3: Siap, Pak.
2: Oke dah. Ya udah, mumpung kita masih punya waktu, kita kasih aja waktunya buat pendengar ya, Mas Taufik ya.
3: Boleh.
2: Di Malang sudah ada atau mau diinfo lagi nomor teleponnya?
3: Oke, saya info lagi nih ya. Mungkin buat pendengar yang tadi baru saja bergabung dan tadi belum sempat menyimak untuk line interaktifnya, ada di 081-5-3-69-10-53 atau di 0341-404-504.
2: Oke, jadi, ya.
3: Silakan, ini kayaknya sudah ada yang bergabung.
2: Silakan, Mas Taufik.
3: Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, Kulonuon.
3: Kulonuon.
4: Bagian barat, selamat menjelang sore, bagian timur. Ini presenternya ganti nih. Aduh, Malang, RRI Malang.
2: Lah, ganti. Halo, dari mana? Nggak ada. Masih Mas Taufik. Cikgu, mandi dulu, Gi, mandi. Biar seger.
4: Sebelumnya yang aku tahu, kalau aku dengar gini muncul Mas Taufik, benar kan?
3: Iya, betul.
4: Di paparan duluan, namanya ada Mas Aji.
3: Iya, Mas Aji hari ini cuti, jadi saya yang maju.
4: Itu yang aku tahu. Jadi saya
5: buka. Iya, flyernya Mas Aji.
4: Gitu, kok nopa, bra-am-bra-am.
2: Oh, kalau di sini mah kita flyernya Mas Taufik nih.
4: Betawi ya.
2: Ye. Dah langsung dah tuh langsung. Langsung sama pertanyaannya.
4: Halo, Kakak Dewi Mora Rizkiana.
5: Halo.
4: Salam kenal juga dengan Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
5: Masya Allah, salam kenal.
4: Kak Mora Dewi Mora Rizkiana. Aduh, pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan. Aduh, luar biasa. Keanggotaan PPMI atau persaudaraan pencerita muslim Indonesia.
5: Masya Allah.
4: Ya, Allah, Masya Allah. Gimana saya mau ngasih pertanyaan di temanya? Siapa tadi dengan temannya, siapa namanya? Kakak Mora?
3: Gasi.
5: Garuda Pancasila.
4: Kasih ya. Memang kalau ini hebat sekali nih, Mbak Dewi Mora Rizkiana, SPP, SPD, SPD.
5: Estelernya kemana-mana.
4: Penulis dan penulis
5: personal.
4: Aduh, asal Malang, Jawa Timur, organisasi pencerita. Dan meraung, apa namanya, menaungi.
2: Ulang ya, lagi, Cigu, langsung ke pertanyaan. Tadi udah disebutin.
4: Perceritanya begini temanya.
2: Ya.
4: Itu kak, memang di Malang nih, adakah dengan buku cerita karyanya, buku anak-anak ini yang ditulis tadi ya, boleh dong kasih tahu dong apa di ini, pengen tahu gitu loh. Nah terus menjelaskan zaman lebih detail mengenai profil organisasi PPM Persaudaraan Pencipta Muslim Indonesia. Itu saja pertanyaan dari Bu Jo ya,
2: pengen tahu gitu ya. Loh.
4: Oke, okay. Kalau begitu Mas Taufik, mbak Nova, mbak Amra.
2: Yo.
4: Lagi dengan yeah. Juri ya. Selamat okay. Siang, bye.
2: Selamat siang. Oke deh, Cikgu Ria.
3: Bridgingnya panjang banget
2: ya. Openingnya panjang gitu ya, kata pengantar dulu. Oke, Mas Taufik biar adil ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
6: Dari Roni Jakarta, Pak Nova.
2: Oh, Bang Roni di Jakarta. Halo?
6: Selamat nuwun, Pak Taufik.
3: Ya, mangga. Sugeng siang.
6: Sama Mbak Mora, sama Kapi.
3: Gasi.
2: Gasi, kok gapi sih?
6: Oh, iya.
2: Ya, Mas Roni silakan.
3: Tanya Bang.
6: Ya, Pak Nova. Yang diceritakan sama Mbak Mora, apakah ada yang berbentuk budaya gitu loh, Mbak Anu Pak Nova?
2: Oke, okay. Jangan ke Pak Nova, ke Mbak Moranya.
6: Iya. Ya. Mbak Mora, apakah okay. ada cerita tentang
2: budaya?
6: Kisah kemayangan gitu, misalkan kayak ceritanya Gatot Kaca yang
2: okay.
6: sakti mandra dan seterusnya yeah. itu,
2: okay.
6: atau yeah. misalnya tentang ini apa daerah asal misalkan atau cerita apa nih yeah. untuk anak-anak itu supaya mereka itu mudah mengingat gitu, Mbak okay. Mora.
2: Okay,
6: nah, cerita apa nih yang akan diceritakan atau sering diceritakan sama si Mbak Mora gitu,
2: apa
6: cerita tentang wayangan atau cerita tentang apa gitu.
2: Baik, Bang Roni.
6: Yo.
2: Okay. Ya, selamat siang.
3: Roni. Ada lagi mungkin, Pak?
2: Udah dulu dah dua pertanyaan, okay, nanti keblenger Kak Moranya.
3: Betul, ya. Betul. Silakan, jadi Ci Guria tadi mungkin bisa dijawab.
7: Oke, kalau misalnya tentang buku gitu ya, mm-hmm. sebenarnya PPMI Malang Raya udah pernah nerbitin buku sejak mulai mengudara di RRI Malang loh. Mm-hmm. Dan itu sudah dua volume. You know. Iya, yang pertama aku anak pemberani, sama yang kedua adalah aku bangga menjadi anak Indonesia gitu ya. Kalau kita ngomong tentang nilai-nilai budaya ya, kita harus tahu bahwa segala sesuatu misalnya dibangun gitu ya, tokohnya itu adalah orang-orang, tokohnya itu adalah yang memiliki karakter budaya Indonesia. Misalnya dia suka menolong, kekeluargaan, religius, toleransi dalam keberagamaan, dan pastinya ramah dan santun. Kita yang jadi PR sekarang itu adalah ramah dan santun ya. Mm-hmm. Kita tuh kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang sedikit selfish gitu ya, agak egois, egosentris gitu ya. Jadi ada kepekaan-kepekaan sosial yang butuh dibangun kembali gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau PPMI sendiri apa nanti deh kita ngobrol lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kita berusaha untuk turut serta membangun karakter bangsa melalui cerita gitu. Melalui. Itu menjadi sebuah komitmen tersendiri buat PPMI.
2: Cakep.
7: Itu ya. Terus yang ngobrol yang tadi yang kedua apa?
3: Apakah ada
2: cerita tentang budaya?
7: Oh iya, baik. Saya adalah salah satu pendongeng atau pencerita yang membangun imajinasi melalui Mahabharata, Pandawa 5, termasuk saya suka Sri Kandi gitu ya. Oh, okay. Jadi dulu zaman saya masih SD itu saya Jawa Pos tuh selalu nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu wayang gitu ya.
2: Cerita Petruk itu kali ya.
7: Iya, saya juga termasuk suka yang itu ya, apa siapa itu yang berlima itu?
2: Iya, iya.
7: Iya, siapa
3: Puno Kawan.
7: Iya, Puno Kawan. Saya paling suka gitu ya. Sukanya si Semar ya, Mbah Semar gitu ya.
3: Karena jadi memang karakternya itu juga berbeda-beda gitu.
7: Iya, dan itu kalau misalnya kita ngomong itu kan seni peran ya, seni peran, tapi ada nilai-nilai yang mereka sampaikan gitu di dalam pemeranan mereka di Puno Kawan atau iya, karakter yang ingin dibangun gitu. Bahwa manusia itu macam-macam gitu ya. Ada yang seperti Semar yang luar biasa mengayomi. Betul. Gitu, ada si Gareng yang begini dan begitu,
3: Bagong,
7: gitu. Ya, ada Bagong yang gonggong-gong gitu. Tapi ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang apa sih yang harus disampaikan, itu tergantung dari misalnya nih ya Kak Mora ngisi di sebuah tempat gitu ya. Pasti sebuah tempat tuh memiliki ada permasalahan sendiri. Misalnya nih ya, Kak Mora, di kelas kami, di sekolah kami ini lagi marak bullying gitu ya. Kemarin tuh ada anak begini-begini, tolong dong nanti dongengnya seputar bullying supaya anak-anak itu gak ngebully temennya gitu.
3: Okay.
7: Nah kemudian apa dong yang kalau begitu kita bangun? Ya tergantung, tergantung maunya gini, mau yang dongeng beneran yang pakai tokoh fabel atau cerita gitu. Jadi itu dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melayani kebutuhan masyarakat, wah kayak ya. Itu disesuaikan dengan tantangan yang ada di lembaga yang kita datengin kayak gitu. Jadi kalau misalkan diomongkan, Kak Mora ceritanya tentang apa aja? Boleh deh lihat Kak Mora itu insya Allah dari tahun berapa itu ya suka bikin video siaran di RRI gitu ya. Jadi saya punya playlist sendiri. Jadi kalau penasaran cari aja di Kak Mora Berkisah. Bahkan sebelum RRI digital loh ya.
3: Gitu. Jadi yang penasaran tadi mungkin buat Bang Roni bisa langsung cek gitu ya. Yeah. Ada lagi mungkin Pak dari Jakarta Pak?
2: Belum ada. Semarang, Semarang Malang. Jadi kagak fokus.
3: Ini kayaknya kangen lumpia Semarang.
7: Tahu gimbal.
2: Ya gimana okay. Malang?
3: Silakan sekali lagi untuk yang ini cuma nyapa-nyapa doang ada tapi nyapa-nyapa doang nggak apa-apa deh ya. Nah saya juga punya pertanyaan dan ini pertanyaannya mungkin juga akan mewakili gitu kalau berbicara soalnya namanya dongeng gitu apalagi berkaitan dengan yang namanya budaya.

0: harusnya.
1: Okay.
0: Iya, nggak mungkin ya, tadi seperti kita ngomong ya, nggak mungkin dong anak PAUD ceritanya tentang Jakarta Rup itu kan nggak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita ngomong dongengnya tentang Arjuna gitu misalnya. Arjuna, kenapa kok Arjuna? Arjuna itu memiliki semangat juang yang tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia punya semangat juang tinggi, dia adalah pembelajar yang tangguh. Itu semangatnya sama ya kayak anak Indonesia hebat. Di mana? Gemar belajar.
1: Berarti kalau Arjuna tidak mencari cinta ya?
0: Tenang-tenang. Jadi maksudnya gini, audiensnya siapa dulu?
2: Iya, iya, benar-benar.
0: Kalau kita ngomong anak usia dini, ya berarti yang kita ini kan adalah dari motivasi sisi, belajar.
2: Lihat audiensnya juga itu, ya Kak Mora ya.
1: Kalau ngomongnya,
0: kalau ngomong sama anak SMP ya.
2: Yeah. Kalau mas topik itu nanti dongengnya jalan ke sorga Kak Mora.
1: Ini real sama pertanyaan kali ini. Mo. Ini ada pertanyaan juga dari Ulia. Apakah ada kesulitan dalam menciptakan cerita dongeng yang bernuansa Islami sebagai seorang pendongeng nih Kak Mora?
0: Sebenarnya semua punya tantangan sendiri gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita mau menceritakan, menghadirkan sebuah cerita atau kisah ataupun dongeng itu harus dimulai dari banyak membaca. Gak mungkin kita bisa memperkaya wawasan tanpa membaca. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ngomong tentang sebuah kisah misalnya, kita ngomong tentang kisah, kita balik lagi ya, kita ada runutannya dan ada hal-hal yang gak bisa kita apa misalnya
1: rubah.
0: Nih iya, kalau misalkan mau nyampaikan tentang ayat Al-Quran ya harus ayat Al-Quran gitu ya. Tapi kandungannya, ilustrasinya, imajinasi yang dibangun itu kembali kepada pencerita seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nggak sih dongeng Islami di dalam Al-Quran? Ada dong. Di mana? Misalnya nih An-Naml, surat semut gitu ya. Berhenti. Seorang laki-laki gagah mengajak pasukannya berhenti dan kemudian beliau tersenyum. Ada banyak binatang kecil yang sedang menyeberang. Dan pasukannya bertanya, kenapa kita berhenti? Iya, kenapa kita berhenti? Tenanglah, tunggu sebentar lagi. Nah setelah itu sudah selesai
2: ngantuk
0: ternyata,
2: ini. gitu ya. Eh kan kalau didongengin gitu ya. keren luar biasa. keren. Tapi Kak Mora berarti setiap mendongeng tidak selalu melibatkan Gasi dong ya. Kasian deh lu Gasi.
1: Betul.
0: Lah, aku ya tergantung dibutuhkan atau tidak.
1: Tergantung callingan ya Gasi.
2: Oh gitu ya.
0: Misalnya aku dihalangin gini ya. Ayo Gasi ikut, ya aku ikut. Kalau enggak ya aku penyimak. Aku adalah penyimak nomor satu.
2: Oh panggilan dong.
1: Oke.
2: Keren luar biasa ya.
1: Menarik sekali ya kalau berbicara soal dongeng, apalagi di zaman sekarang dan dongeng ini ternyata juga bisa dikaitkan dengan yang namanya budaya gitu karena banyak muatan-muatan sosial yang baik untuk masa depan bangsa gitu kan. Oke deh.
2: Luar biasa.
1: Terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Masih ada lagi?
2: Masih ada waktu ini Mas, yang mau bergabung silakan untuk 1-2 penelpon kita masih punya waktu di 021-350-4510 untuk Jakarta. 021-350-4510 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-112498. Malang, ulang Datu.
1: Kalau di Malang bisa di 0341-404-504, di WhatsApp kita ada di 081-555-69-1053.
2: Oke.
1: Ini kalau ngomongin dongeng jadi keinget orang tua gitu dulu waktu kita kan masih sering di dongengin dan memang rata-rata kalau kita melihat dongeng dari dulu sampai sekarang itu secara temanya ya secara ilustrasinya hampir sama ya.
2: Iya. Betul.
1: Kebaikan, kebenaran pasti akan selalu menang gitu.
2: Iya.
1: Ini memang merupakan sebuah skemanya atau bagaimana sama orang?
2: Iya, iya.
0: Dongeng itu sebenarnya ada masuknya kalau misalkan itu berangkat dari keprihatinan. Pasti berangkat dari keprihatinan. Kenapa kita bukan juga dalam artian misalnya kita prihatin sama anak kita, bukan juga. Betul. Tapi ada semacam pagar-pagar halus yang kita tanam di sekitar anak-anak gitu atau di sekitar audiens supaya dia tahu bahwa ada batas yang gak bisa dilanggar gitu. Termasuk kan misalkan kita Indonesia itu memiliki sifat itu tadi ramah dan santun gitu ya. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu harus ramah dan

0: santun ya, apakah aku sudah ramah hari ini, apakah aku sudah menyapa teman hari ini, itu kan sebuah pertanyaan reflektif ya buat anak kecil misalnya gitu, apakah aku sudah berbuat baik sama teman, apakah aku sudah membuat membantu teman hari ini, itu bisa dibangun melalui sebuah dongeng gitu. Jadi sekali lagi dongeng itu sangat fleksibel dan sangat luar biasa, yang dibutuhkan adalah bagaimana cara meramunya supaya cocok nyampe ke audiens sesuai dengan kebutuhan gitu. Okay. Iya.
1: Jadi kalau memang cocok bisa.
2: Aduh, korban TikTok ini kayaknya. Kamu Rahayu penasaran, pernah nemu nggak sih di keadaan satu kondisi gitu loh, Kak Mora bercerita, Kak Mora mendongeng, tapi ada beberapa anak yang mungkin biasa saja gitu ya, yang tidak biasa didongengkan sama orang tuanya barangkali, atau tidak biasa diceritakan, ya Kak Mora udah menggebu-gebu kan ya, tapi mereka tetap aja
1: nggak menyimak
2: gitu. Biasa aja gitu loh ekspresinya.
0: Oke, kalau misalkan gitu ya pasti ada lah ya. Cuman kan kalau misalnya kita menisbatkan diri sebagai seorang pendongeng, itu senjatanya nggak cuma satu,
2: nah,
0: gitu
2: itu
0: ya.
2: Dia tuh.
0: Jadi kalau misalkan, jadi kita ada namanya ice breaking gitu ya. Itu kalau misalkan udah di panggung, itu kan jadi seni pertunjukan juga gitu.
2: Bener,
0: jadi kalau misalkan setidaknya apa penguasaan panggungnya ada, karena ketika kita mendongeng, kita sedang mentransfer nilai. Ada nilai yang ingin kita sampaikan secara halus sekali supaya kena di hati anak misalnya atau di hati audiens. Meskipun kita nggak bisa menafikan bahwa semuanya kuasa Allah gitu ya. Tapi kan kita...
1: Alam.
0: Tapi ada satu kalimat menarik gitu ya. Kalau nggak salah dulu dari pendongeng Malang yang sudah almarhum itu ya, Kak Aziz Franklin itu, yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dongeng itu ada dong-ing gitu ya. Kita mengharapkan audiens kita dong. Dong itu ngerti. Ing itu di dalam. Jadi apa? Ya di dalam dongeng itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Pesan itu nyampe nggak? Nah, ketika kita nyampeinnya, bagaimana caranya supaya tahu bahwa itu, kita tanya, ada pertanyaan reflektif. Kalau dengar cerita tadi, dapat apa ya kira-kira kita, gitu ya.
2: Kalau
0: misalnya kamu jadi si ini, mau nggak sih? Nggak mau, kenapa? Itu jahat, kan? Berarti kan mereka milih, gitu ya. Itu.
1: Okay, dan deh. Bisa dikatakan kalau dongeng itu adalah sebuah pesan terselubung.
0: Iya. Sesuai pesanan.
2: Iya, benar. Okay, deh, Kak Taufik. Kak Taufik, ya deh, nggak apa-apa.
1: Makasih loh, Pak.
2: Iya. kenapa gak sih?
3: Kenapa iya?
2: Oidi, makasih.
1: Dipanggil Kak Ponopa.
2: Eis, kita seumuran kan, peace. Oke deh kalau gitu. Terakhir nih sebagai penutup, masih. Mungkin pesan ya, harapan seperti apa Kak Mora?
0: Harapannya sih ya orang tua nggak berhenti mendongeng buat putra putrinya gitu ya, terus kemudian juga orang-orang yang aware gitu ya, mungkin tetap apa mensosialisasikan, membudayakan kembali dongeng di rumah-rumah supaya anak-anak itu tahu ada nilai-nilai yang bisa mereka teladani dari sebuah dongeng yang disampaikan begitu.
2: Oke, keren, luar biasa.
1: Luar biasa.
3: Jadi terima kasih.
2: Bukan dirimu. Kak Mora.
1: Saya pengen jadi pendongeng saya.
2: Yes, enggak apa-apa.
3: Iya, didongengin tidur.
1: Karena kalau di dongeng itu kan ada pesan terselubung gitu.
2: Iya. Apa nih? Kemana nih?
1: Kalau bilang secara langsung kan susah gitu.
2: Iya, benar. Iya, betul ya. Ke siapa pesannya? Aja. Mau ngedongeng sama siapa nih? Sama Kamora, sama Aye.
1: Oke deh. Makasih, Bo.
2: Ya, Mas Taufik, terima kasih ya. Kita udah di menit terakhir ini ya. Kamora keren, luar biasa.
0: Terima kasih.
2: Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi, teruslah menyampaikan pesan gitu ya.
1: Pesan kebaikan.
2: Iya, dah. Insya Allah. Kenapa?
3: Aku gak disapa.
2: Ya, oh iya, lupa, tunggu dulu antri.
1: Atu-atu.
3: Oke deh.
2: Iya. Tak sumpel nih. Oke deh. Gasi, terima kasih.
3: Sama-sama.
2: Iya, nanti di Malang kita ketemu ya.
3: Oke. Oke, tak tunggu Mbak Nova yang jadi ke Jakarta belak-belak.
2: Iya. Jangan lupa ajak Kak Nova keliling ya.
3: Oke, siap.
2: Oke, makasih. Mas Topik, terima kasih ya.
1: Terima kasih Mbak Nova ya.
2: Salam buat teman-teman yang di RRI Malang ya.
1: Thank you Mbak Nova.
2: Iya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang. Seru ya Bang Po ya, kalau berbicara tentang dongeng memang tidak ada habisnya, karena ada pesan, ada sebuah kebaikan yang disampaikan dalam setiap dongeng ya. Jangan berhenti untuk mendongengkan atau membacakan cerita kepada anak-anaknya ye. Ayem Ponopa Kalista pamit dulu, undur diri dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Makasih buat semua yang ada di kesana, makasih Mas Doni, makasih si Put, namanya nggak tahu, nanti catat satu-satu ya namanya ya, biar disebutin biar viral. Putri Biani Suci, terima kasih ya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Pro4, Suara Budaya Kawanua.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas-meminta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah antara. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kau kan takut ke lebah kau. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang kau tadi. Bajalan baru merombo mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Sialang, aku galau, kau sialang batang saja beri dan sebal tak umi bayi yang kau tak tanpa loket dan tiada siulah gerang anjang siulah lidi daun silang layang pucuk siamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang dipakannya bersembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya, sedulu dino. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar sinilah memang masyarakat Kampar dari dulu dia mereka telah melakukan usaha sebagai mana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas itu. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglimo Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya dilang dah mada nenek mamak di dulu kan, kami lah bersama, mau bau onge kaluang itu siapa menobang di dondo si kau bau dulu. Ambo anak buah ambo nak menobang, kabayu mau kau bau, sebatangnya, mau kayu dulu kan, masuk dulu kan, mana? Ah, bau kayu si kau bau.

0: Nana tahu kalau di Minahasa itu kota ada di nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu no? Marki apa Kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni nin tahu deh sejarah?
0: Nin tahu. Kiapa Nana tahu so?
2: Tahu no? Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng dewe pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu ke orang.
2: Iyo, sama-sama. Oh, nilai mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

0: Ah, gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, Kang. Sada mali, ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Ngana li, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini so ramah, sopan. Dia merasa senyum, toh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengana itu.
0: Mar, makasih banyak, Dange.
2: Bukan ngana, Ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh, mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah, mar tradisi dan budaya li kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Nah, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, so kuat enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
1: Daratan.
2: Ampun, Dang.
3: Etole, masih rega arut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Dian, semalam aku gak bisa tidur. Habis baca berita gempa lagi di utara. Duh, jadi parno sendiri.
1: Aku ngerti, Rin. Tapi tahu gak, takut itu wajar. Yang penting bukan panik, tapi siap.
0: Siap? Maksudnya?
1: Ya, mulai dari yang simpel aja. Di rumahku, semua orang tahu jalur evakuasi. Kami juga punya tas siaga, senter, air minum, obat, dan dokumen penting.
0: Wah, aku gak kepikiran sampai situ. Anak-anak juga dilatih.
1: Pasti, mereka tahu harus berlindung di mana saat gempa dan kemana harus lari kalau banjir datang. Kami juga ikutan simulasi dari RT kemarin.
0: Jadi, bukan nunggu bencana ya?
1: Justru sebelum terjadi, karena saat darurat satu detik bisa menjadi penentu hidup.
2: Bencana bisa datang tanpa aba-aba, tapi kita bisa lebih siap untuk melindungi diri, keluarga, dan sesama. Kesiapsiagaan dimulai dari rumah.
3: Sebelas delapan AM.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

kembali beberapa lagi orang dinyir melalui sore di hari ini. Selamat sore sahabat budaya, selamat menjalankan rutinitas Anda sore hari ini dan sambil temani dengan lagu-lagu enak daerah tentunya di Perempat Manado, baik yang ada berdengar 4 orang di 88,6 FM, yang ada berdengar di 1188 AM atau di streaming RRI Digital. Apa kabar dok sahabat budaya hari ini, semoga sehat-sehat Kang. Dan makasih masih tetap setia dengan orang terus nih sahabat budaya. Di Nyir Melambe sore ini Fani mau bertemang sampai jam 8 malam dan masih menghadirkan lagu-lagu Nusantara, lagu daerah sampai di jam setengah 6 sore nanti. Nanti juga di jam 4 sadikile, terus masuk di pas jam 4 baru terus buku dapat lagi di acara request sore pilihan pendengar. Nanti ada 3 pilihan lagu yang sahabat budaya bisa request ya sebentar di acara request sore dan sambil salam-salam seperti biasa ya. Jadi yang sudah menanti bisa sebelum ketik ya untuk requestnya sore hari ini dengan salam-salam, nanti bergabung di Perempat Manado ya sahabat budaya, dan nanti mau balik lagi karena saatnya terlalu masuk dulu di pas jam 16.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan Raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan Raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan, karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa, makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatra. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Selamat sore sahabat gue, selamat menikmati cemilan Anda sore hari ini dengan minuman pilihan sore saat ini ya sahabat budaya, sambil ditemani dengan lagu-lagu daerah, pop daerah, lagu Indo dan dangdut di Pilpen untuk acara request sore sampai jam 5:30 sore nanti. Jadi sahabat budaya yang mau gabung lagi, boleh mari Jo, so boleh gabung di chat WhatsApp, SMS 0853-424-928 ya. Sore hari ini boleh request lagu, tiga pilihan lagu daerah Indo dan dangdut. Jangan lupa salam-salam tiga spesial ya. Yang saat ini lagi dalam perjalanan, yang saat ini juga masih di tempat kerja, baru mau bersiap mau pulang, atau yang so di rumah, lagi santai-santai di rumah, yang lagi di mana ya, di pusat perbelanjaan, iya, sambil mendengarkan Perempat Manado saat ini ya. Tolong temani dengan lagu-lagu asik di Pilpen. Dan sahabat budaya, terima kasih banyak nih yang masih setia mendengarkan di Perempat Manado di 88.6 FM, 11.88 AM, dan di streaming RRI Digital. Sambil Wafa nih mau sapa lagi untuk sahabat budaya Kawanua dan Nusantara yang selalu kompak dengan torang. Mau sapa dulu ini yang ada di Bitung, selamat sore, selamat mendengarkan ya Perempat Manado di New Mambi Sore spesial di Pilpen Deng Wafani yang bertemang saat ini. Juga sahabat budaya yang ada di Minut sekitarnya ya, seputar Minut, apa kabar, salam sehat, salam budaya. Tentunya juga sahabat budaya yang di Manado dan sekitarnya ya, yang selalu kompak juga dengan torang di Minsel, di Tondano, di Tomohon, di Mitra, di bahkan di Belom Mendoraya. Iya, selamat mendengarkan di Nyir Melambi sore edisi hari ini ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu enak yang hadir saat ini. Juga seluruh sahabat budaya Nusantara yang tentunya mendengarkan di RRI streaming RRI digital ya. Oke, okay. Dan wow, langsung mau sapa menyapa spesial ini ya buat torang pe ibu yang cantik di Ermadidi ini ya. Selamat sore. Mau suka dengar kata lagu Panas Pela, mau badonci sore ini. Oke, okay. Badonci, aduh tuh hari ke tukang. So putar akang mar versi bau suara. Ini terlalu dengar yang original jo kang. Baru nanti berikut ulang mau balen dance lagi ya. Oke, okay, Bu Jain, makasih sama tugas, sukses dan sehat selalu, Tuhan memberkati, amin. Tuhan memberkati juga Ibu Jain yang ada di Air Madidi ya, ini lagi di rumah dan sambil mendengarkan Ufani yang saat ini berteman di pilihan pendengar untuk pilihan lagu Panas Pela ya. Sedikit kita langsung mau hadirkan usaha budaya dan yang lain sambil menanti. Wow juga akan menghadirkan beberapa pilihan lagu setelah satu lagu saat ini kita mau dengarkan persembahan dari Ibu Jane di Air Madidi.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Oke, itu dia persembahan satu lagu juga dari Wafa nih. Selamat ulang tahun dari Jamrud untuk sahabat muda yang merayakan ulang tahun hari ini. Ini juga spesial nih Wau, mungkin buat Wau P Kakak Olfi yang ada di Tahuna yang juga saat ini sedang mengucap syukur ya untuk ketambahan setahun di hari ini, bertambah setahun ya, sudah masuk di kepala 4 nih. Sehat selalu, panjang umur, damai sejahtera, diberkati dengan keluarga ya, untuk PKK Olfi yang ada di Tahuna, RRI Tahuna ini. Oke, dan sahabat budaya juga yang ingin mengucapkan salam, ucapan selamat ulang tahun kepada teman-teman, keluarga juga saat ini bisa ya, sambil salam-salamnya tiga spesial dan request lagu, entah itu lagu daerah, lagu Indodeng Dangdut di pilihan pendengar sore hari ini. Acaranya sampai jam 5:30 sore, jadi masih ada kesempatan ya untuk sahabat budaya yang mau gabung di chat WhatsApp dan SMS 0853 424 0928.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Layang-layang memanfaatkan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya, dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan. Di berbagai daerah, layang-layang memiliki namanya masing-masing. Di sebagian wilayah Semenanjung Malaya, layang-layang disebut wau. Di daerah Sunda, dikenal main lang layangan. Dalam bahasa Betawi, layang-layang khususnya layang-layang hias disebut koang. Ada berbagai tipe layang-layang sebagai permainan. Yang paling umum adalah layang-layang hias dan layang-layang aduan atau layang-layang laga. Ada juga layang-layang yang diberi sendaringan yang dapat mengeluarkan suara karena hembusan angin. Layang-layang laga biasa dimainkan oleh anak-anak pada masa pancaroba karena kuatnya angin yang berhembus pada saat masa pancaroba. Layang-layang memiliki banyak fungsi. Selain untuk permainan dan rekreasi, layang-layang juga diketahui memiliki fungsi ritual, alat bantu memancing atau menjerat, menjadi alat bantu penelitian ilmiah, serta media energi alternatif. Di beberapa daerah di Nusantara, layang-layang dimainkan juga sebagai bagian dari ritual tertentu, biasanya terkait dengan proses budidaya pertanian. Layang-layang paling sederhana terbuat dari helai daun yang diberi kerangka dari bambu, kemudian diikat dengan serat rotan. Layang-layang semacam ini masih dapat dijumpai di Sulawesi. Diduga beberapa bentuk layang-layang tradisional asal Bali berkembang dari layang-layang daun karena bentuk ovalnya yang menyerupai daun. Di Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat lain di Indonesia, layang-layang digunakan sebagai alat bantu memancing. Layang-layang ini terbuat dari anyaman daun sejenis anggrek tertentu dan dihubungkan dengan mata kail. Di Pangandaran, Jawa Barat, layang-layang dipasangi jerat untuk menangkap kelelawar. Sejak abad ke-18, layang-layang sudah digunakan sebagai alat bantu penelitian cuaca. Benjamin Franklin, seorang ilmuwan penemu sekaligus salah seorang pemimpin revolusi Amerika, pernah menunjukkan sebuah eksperimen bahwa petir membawa muatan listrik dengan menggunakan layang-layang yang terhubung dengan kunci. Dengan percobaan itu, Franklin terkenal dengan percobaannya mengenai listrik dan penangkal petir. Sekarang ini, layang-layang raksasa dari bahan sintetis telah dicoba menjadi alat untuk menghemat penggunaan bahan bakar kapal pengangkut. Pada saat angin berhembus kencang, kapal akan membentangkan layar raksasa seperti layang-layang yang akan menarik kapal sehingga menghemat penggunaan bahan bakar. Diketahui, catatan pertama yang menyebutkan permainan layang-layang adalah dokumen dari Cina sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Penemuan sebuah lukisan gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara pada awal abad ke-21 yang memberikan kesan orang bermain layang-layang, menimbulkan spekulasi mengenai tradisi yang berumur lebih dari itu di kawasan Nusantara. Diduga terjadi perkembangan yang saling bebas antara tradisi di Cina dan di Nusantara, karena di Nusantara banyak ditemukan bentuk-bentuk primitif layang-layang yang terbuat dari daun-daun. Di kawasan Nusantara sendiri, catatan pertama mengenai layang-layang adalah dari sejarah Melayu pada awal abad ke-17 yang menceritakan suatu festival layang-layang yang diikuti oleh seorang pembesar kerajaan. Dari Cina, permainan layang-layang menyebar ke barat hingga kemudian populer di Eropa. Layang-layang juga terkenal ketika dipakai oleh Benjamin Franklin ketika ia tengah mempelajari petir. Saya Joyce Wantania untuk Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Satu lagu dari Vitalvia, Mobil dan Bensin, asal budaya yang hadir untuk lagu dangdut sore hari ini dan masih di Pilpen menemani dengan 3 pilihan lagu daerah Indo dan dangdut sampai jam 5:30 sore. Ya, sahabat budaya, setuju enggak kalau internet itu bisa bikin ngoni senang, tenang, dan menang? Ya, bisa bikin ngoni tenang dengan koneksi stabil, upload, download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. So, itu pakai Bisnet sekarang. Untuk ngoni yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet 0DS sekarang hadir dengan bandwidth 100 megabits per second. Dan dengan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Pakai Bisnet Home bisa bikin ngoni senang juga dengan bandwidth lebih besar 50% sampai 300 megabits per second. Bukan cuma itu, kalau pakai Bisnet bisa berkesempatan menangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan tentu saja ada hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan ya. Ini hebatnya totalitas internet tanpa pakai Bisnet, backing only tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi di bisnethome.net.

satu lagu asik ya untuk lagu Mas Amper, lagu Sangir yang sudah hadir juga di pilihan pendengar dengan pilihan lagu lainnya, baik lagu Indo dan lagu dangdut dari jam 4 sore hingga saat ini Nyari Merasa sudah menit ke-27 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, sehingga akhirnya Wow Fani semua mengakhiri dulu untuk acara request sore edisi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung ya, dan nanti yang lainnya bisa bergabung lagi di acara request malam sebentar untuk program lanjutan Nyirmambe malam. Tapi saat ini masih di Nyirmambe sore, Deng Fani membawa teman akang sampai jam 8. Namun saatnya torang masuk pada nuansa islami dengan menghadirkan lagu-lagu islami untuk sahabat budaya kaum muslimin dan kaum muslimah sambil menanti azan maghrib untuk hari ini dikumandangkan di wilayah Manado dan sekitarnya. Juga untuk nuansa islami, torang akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, iblis berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya punya rumah, maka kamar mandi adalah rumah saya. Saya mohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar adalah masjid saya. Saya memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Quranku. Saya memohon agar saya punya adzan, maka trompet adalah adzanku. Saya memohon agar punya tempat tidur, maka orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar diberi teman-teman dekat, maka orang yang menginfakkan hartanya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku." Dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepada Tuhannya.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

olahraga favorit sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Abi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika padahal dia beda agama?
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma, kenapa ya kita bisa dekat padahal kan beda?
1: Nah, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa satujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa.

0: Intretan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2.000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
3: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
2: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging Yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi Yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup Yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan Yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
4: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari Yaki. Ya, jadi seperti itu.
2: Melindungi Yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap Yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati Yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana Yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
3: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada Yaki masuk, ada monyet Yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet Yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet Yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
2: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi Yaki.
4: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
2: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, Yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
3: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

0: Eh, udah bawa pulang apa Jonga dari sini?
1: Banyak foto, video, dan ini.
0: Batu. Aduh, ngana sampai di mana le itu?
1: Biar ada oleh-oleh dari alam.
0: Ngana kira alam tuh oleh-oleh.
1: Iyo Jodang, berarti yang boleh bawa pulang cuma kenangan.
0: Kenangan, foto, video, dan cerita. Yang dari alam itu, nyenak perlu dang tuh ngana bawa pulang. Supaya orang lain katuk pasti boleh menikmati. Menikmati pariwisata bukan berarti mengambil apa yang ada di dalamnya. Jaga kebersihan, lindungi alam dan budaya, agar destinasi wisata tetap indah dan bisa dinikmati generasi berikutnya. Ingat nih, bawa pulang kenangan, bukan kerusakan. Torang jaga pariwisata, torang jaga masa depan.

Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga, dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pada suara budaya kawan nua, masih di Nyirbambe sore saat ini menemani dengan lagu-lagu Binahasa dan lagu Popenado di Torompe Kampung di saat ini ya. Selamat budaya menemani sampai jam 7 nanti waktu Indonesia Tengah. Ya, dengan informasi yang akan bagikan untuk selamat budaya saat ini, di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tegaskan komoditas kelapa jadi salah satu program unggulan pemerintah sekaligus punya peluang besar di pasar.

Sargoban. Dan ditemui sesuai seusai membuka World Coconut Day 2026 di Manado pada hari ini ya, tanggal 8 Oktober 2026, Zulkifli Hasan bilang permintaan terhadap kelapa terus meningkat. Jadi sering perubahan tren konsumsi masyarakat dunia. Dan dia menjelaskan peningkatan permintaan ini terjadi di berbagai kawasan, mulai dari Tiongkok, negara-negara ASEAN, sampai di India. Dan kondisi ini buat komoditas kelapa itu semakin diminati dan jadi peluang besar bagi Indonesia. Tapi Pak Zulkifli ingatkan, Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan produktivitas perkebunan di perkebunan kelapa. Salah satunya karena sebagian besar tanaman kelapa itu saat ini sudah berusia tua, sehingga produktivitasnya sebenarnya tidak lagi optimal ya. Karena itu pemerintah dorong percepatan pengembangan varietas kelapa baru yang memiliki masa produksi lebih singkat dan produktivitasnya lebih tinggi. Yang menurut Pak Zulkifli, varietas kelapa dalam membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 7 tahun untuk mulai berbuah, sehingga perlu dikembangkan varietas baru lagi yang dapat berproduksi dalam waktu sekitar 3 tahun. Selain pembenahan dari sisi hulu, pemerintah juga mendorong penguatan hilirisasi kelapa. Dan Pak Zulkifli bilang pengembangan komoditas kelapa ini bukan cuma menyangkut pembibitan dan pengolahan perkebunan, tapi juga harus diikuti pembangunan industri pengolahan. Menurutnya hilirisasi ini jadi penting ya, supaya Indonesia itu tidak hanya jual kelapa dalam bentuk komoditas mentah. Mar, boleh segera dilakukan, kalau tidak segera dilakukan, produksi kelapa Indonesia itu berpotensi lebih banyak dikirim ke luar negeri tanpa memberikan nilai tambah maksimal untuk petani dan perekonomian nasional. Jadi pengembangan kelapa saat ini tuh melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, dan Danantara. Dan juga dia tambahkan pentingnya pengembangan industri kelapa ini jadi salah satu alasan dirinya datang langsung ke Manado untuk mewakili Presiden Republik Indonesia membuka World Coconut Day 2026.

Setelah dari Jendi Sasi Wang Hadi juga menemani untuk lagu Manado di Trompe Kampung saat ini, dan juga lagu Minasa tidak terasa menemani sampai di jam 6 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya, Tromo kembali masuk di pas jam 19 masih dengan lagu-lagu Minahasa akan menemani Sahabat Budaya di Senanumbu sampai di Sikamis sampai pukul 20 waktu Indonesia.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda, Dr. W.R. van Hovel, melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga, ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Heh, mana tahu kalau di Minahasa itu kote ada DP nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu noh, marki apa kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa, jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni nin tahu DP sejarah?
0: Nin tahu, kiapa ngana tahu so?
2: Tahu noh, Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng DP pengikut yang baking. Pas tahun 1830, dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, dan bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu ke orang.
2: Iyo, sama-sama. Oh, nilai mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

Burung Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taong adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taong adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taong di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.

0: kita dengar Ngana semua pindah kota.
1: Iyo, rencana begitu.
0: Yakin Ngana? Dari kepa? Bukannya Ngana lebih suka tinggal di kampung?
1: Dulu iyo, mar sekarang.
0: Sekarang apa?
1: Jalan so bagus, bolak-balik kampung kota, so gampang. Kong kata, nanti akses internet di fasilitas umum leh mau dikembangkan.
0: Lah, kok alasan Ngana mau pindah kota? Ampun dang, justru karena desa so berkembang, Ngana mau pindah.
1: Iyo kote, berarti batal rencana pindah kota.
0: Bagus, desa maju, torang pe masa depan lebih maju. Bangun desa, buka peluang, majukan Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di New Rumah Bisori Sabude, makasih yang masih tetap setia dan turun terus di Perempat Manado. Baik yang mendengarkan di 88,6 FM, 88 AM dan di streaming RRI Digital. Dan terus menghadirkan lagu-lagu Minahasa untuk Senanobo sampai di siang hari ini sampai jam 8 malam nanti ya. Untuk Sabudaya menikmati waktu luang, istirahat setelah makan malam. Dan ya, Sabudaya apapun rutinitasnya malam hari ini, semoga menyenangkan dan terhibur dengan lagu-lagu enak daerah yang tentunya masih menghadirkan, menemani Sabudaya sampai di program lanjutan New Normal malam nanti dari jam 8 sampai jam 12.30 malam ya. Sehingga saat ini sudah menit ke-50, lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, saatnya Stephanie Yohanes yang bertugas semua pamit dari ruang dengar Anda. Karena sedikitnya di jam 8 nanti lanjut untuk New Normal malam, ada Kakek Heni yang akan menemani Sabudaya sepanjang 4 jam ke depan ya. Tentunya dengan program acara menarik lainnya bisa diikuti bersama di New Normal malam edisi hari ini.

0: pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
2: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
0: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
2: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
0: Ya, lain lubuk, lain ikan. Lain daerah, lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu toko adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
2: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh. Nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh. Habis digoreng, nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan, masak sudah sama santannya apa gulanya apa, masak sudah semua, baru kita ngambil anu itu bumbunya tuh, baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu bah kulit kayak manis pakai anu dia ketumbar supaya baunya harum kan, campur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu. Ada kan taranya itu kan, kalau orang Kidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia labunya itu.
3: Kalau dipotong sembarangan kenapa Nek?
2: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua. Bukan buah sembarangan, santan kelapanya itu begitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah, harus itu, ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim. Bismillah aja, mati harus mati, gak bisa hidup kembali kan.
0: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
2: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya. Ya labu tuh, itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dada, hanya mengikut aja itu.
0: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
2: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan? Mana ada orang mau anunya? biar orang itu tahu. Kadang-kadang nggak mau, bilang orang takut pungkok, belum cukup umur meninggal sudah.
0: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
2: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu. Nah, itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
0: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
2: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
4: Ada pernah terjadi itu.
2: Tapi dulu bukan baru. Dulu.
4: Itu yang berat, aku bilang.
0: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
3: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian atau kakak yang orang Tidung sering buat?
5: Tahu sedikit aja. Dari lah nenek, sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
0: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
1: Nah, kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya, orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya, ini yang perlu yang harus dilajar lah, harus diperhatikan, enggak putus lah, karena takutnya nanti orang tua enggak ada yang meneruskan itu, enggak tahu sama sekali, hilang lah, ini susah lah.
0: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

kisah legenda asal usul Bulungan, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Saudara pendengar, legenda yang berkembang di Bulungan mengisahkan asal muasal suku Bulungan dari sepotong bambu dan sebiji telur. Sepotong bambu dan sebiji telur ini ditemukan oleh Ku Anyi. Ku Anyi meski sudah lama menikah, namun ia dan istrinya belum dikaruniai anak. Bambu dan telur tersebut ditemukan saat Ku Anyi sedang berburu di hutan.

Ternyata suaraku Anyi, seorang lelaki gagah perkasa. Ia adalah kepala suku Puak Maafan yang sangat disegani. Puak Maafan adalah suku Dayak Kayan yang hidup di tepi Sungai Kayan. Puak Maafan tergolong makmur, tanah Kayan yang subur.

0: Ku Anyi belum juga dikaruniai putra. Ia gelisah, siapa kelak yang akan meneruskan kepemimpinan jika ia sudah tiada.
1: Tuhan, berikanlah

0: Begitulah doa-doa yang tak putus-putus dipanjatkan oleh Ku Anyi dan istrinya. Segala upaya telah ia coba. Seperti malam itu, Ku Anyi yang gagah tak malu menangis di hadapan Tuhan. Akankah doanya terkabul?
1: Istriku.
2: Iya.
1: Aku harus berburu hari ini.
2: Baguslah kalau kau pergi berburu. Semoga kau akan mendapat banyak hasil buruan.
1: Iya, iya. Aku akan berburu yang banyak supaya hasil buruanku dapat dinikmati keluarga dan kerabat kita. Aku pergi dulu ya.
2: Baiklah, suamiku Ani. Hati-hati ya.
1: Iya.

Enak sekali rasanya. Tapi sampai sore begini, tidak ada satupun hasil buruan yang kudapat. Aneh. Pada kemana binatang di hutan ini? Wah, perutku juga sudah mulai lapar. Lebih baik aku makan dulu, bekas.

Hari pun sudah semakin sore. Lebih baik aku pulang saja. Aduh, apa ini? Terinjak bambu lagi. Hah? Ada telur? Telur apa ini? Kenapa bisa ada telur?

0: aku pulang, istriku.
1: Ah, syukurlah kau sudah pulang. Apa yang kau bawa itu?
0: Jangan senang dulu. Ini bukan daging hasil buruan.
1: Lalu, itu apa?
0: Ini bambu dan telur.
1: Hah? Bambu dan telur?
0: Iya.
1: Kenapa bisa ada telur di dalam hutan?
0: Entahlah, aku juga heran. Masa ada ayam bertelur di samping bambu? Di dalam hutan lagi?
1: Sudahlah, lumayan. Tidak dapat daging, tapi dapat telur. Kau pasti penat. Istirahatlah, suamiku.
2: Hari sudah malam. Ku Anyi dan istrinya pun beranjak tidur. Malam itu hujan turun dengan deras, disertai angin bertiup kencang. Tiba-tiba terdengar suara bayi menangis.
1: Ada suara anak kecil menangis. Kau dengar itu, suamiku?
0: Iya, aku juga dengar. Tapi dari mana itu?
1: Dari arah dapur.
0: Loh, ayo kita ke dapur.
1: Ayo. Hah? Ada bayi. Ku Anyi, suamiku. Kau lihat itu?
0: Iya. Aku juga lihat.
1: Ah, rupanya telur dan bambu yang kau bawa itu menjelma menjadi bayi.
0: Benar, istriku. Lihat, telur dan bambu ini pecah dan terbelah.
1: Iya, suamiku. Tuhan sudah mendengar doa kita. Terima kasih, Tuhan.

Bu Anyi dan istrinya sangat gembira. Sekarang mereka mempunyai anak dari telur dan bambu. Tidak hanya seorang anak, mereka langsung diberi anak laki-laki dan perempuan.

0: Suamiku, akan kita namakan siapa anak kita ini?
1: Anak laki-laki kita berikan nama Jauh Iru. Yang perempuan kita namakan Lam-Lam Sari.
2: Ku Anyi dan istrinya merawat kedua bayi mereka dengan baik. Jauh Iru pun tumbuh besar menjadi pemuda yang gagah perkasa, pintar dan berwibawa. Begitu juga dengan Lam-Lam Sari, tumbuh menjadi gadis cantik jelita dan sangat terampil. Tahun berganti tahun, Ku Anyi beranjak tua. Maka kepemimpinan Puak Maafan diberikan kepada Jauh Iru.
1: Jauh Iru anakku.
3: Iya ayah.
1: Sekarang ayahmu ini sudah tua nak. Aku tidak mungkin lagi menjadi pemimpin untuk suku kita Puak Maafan. Untuk itu, kekuasaan dan kepemimpinan aku serahkan kepadamu anakku.
3: Baiklah ayah, aku janji akan menjadi seorang pemimpin yang bijaksana.
2: Di bawah kepemimpinan Jauh Iru, suku Dayakayan maju pesat. Wilayah kekuasaannya meluas, perekonomian kuat dan masyarakatnya semakin tertata. Hingga akhirnya keturunan dari Jauh Iru bisa mendirikan kerajaan, yakni Kesultanan Bulungan. Kata Bulungan diambil dari kata bulu tengon yang artinya bambu betulan. Saat ini di persimpangan Jalan Sengkawit dan Jalan Jelarai di Kota Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dibangun sebuah monumen untuk memperingati asal-usul Kerajaan Bulungan, yakni Monumen Telur Pecah. Pendengar, demikian kisah legenda asal-usul Bulungan. Persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Hai Mil, kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus, kenapa Di?
0: Ya aku jadi berpikir dong, apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya tentu bisa dong. Mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
0: Oh jadi kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata?
1: Benar, jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
0: Wah, aku sekarang mengerti nih. Yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
0: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
1: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Sahabat budaya, Formoni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, marijo baku ikodin torang pembekin rame ini acara. Asalkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Rompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Rompat Suara Budaya Kawanwa.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat humautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

pagi dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Dan selamat malam kembali untuk sahabat budaya. Torang baku dapat lagi di program akhir kita ya, di Nyur Melambai Malam edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Ada saya Nekarina, coba temani sahabat budaya tentunya sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi sahabat budaya sudah dihibur dengan lagu-lagu pilihan tentunya, dan pastinya kali ini torang di Malam Baku Dapa ya, spesial ada topik yang akan Henny angkat ya. Nantinya sahabat budaya bisa berinteraksi dengan Henny di sini di layanan SMS, WhatsApp, dan juga bisa di live TikTok Perempat Manado. Sekali lagi, nanti satu topik akan Henny angkat dan nanti sahabat budaya akan Henny ajak untuk berinteraksi di live TikTok, SMS, WhatsApp di Perempat tentunya ya.

Oke, dan pasti kalau sahabat budaya sudah menanggapi topiknya, nanti sahabat budaya bisa request lagu bagi-bagi salam tentunya ya. Dan untuk malam hari ini, topik yang sengaja Henny angkat tentang kira-kira apa yang enak diobrolin ya. Oke, malam hari ini kita akan berbicara tentang malam-malam malah kepikiran. Nah, kepikiran apa sih? Oke, buat kamu sahabat budaya yang masih terjaga di malam ini, entah karena belum ngantuk atau masih kerja atau pulang dari aktivitas ya, atau memang sedang menikmati suasana malam nih. Malam memang punya suasana yang berbeda ya sahabat budaya, dimana kalau siang kita sibuk dengan banyak hal, malam biasanya lebih tenang. Tapi anehnya justru ketika suasana mulai sepi, pikiran kita tuh malah mulai ramai begitu. Entah ramai karena apa, pikiran karena apa ya. Tiba-tiba kepikiran kejadian tadi pagi misalnya, siang, sore, atau bahkan barusan ya. Misalnya kepikiran obrolan sama teman, kepikiran seseorang, kepikiran tentang pekerjaan. Bahkan kadang ada hal yang sudah terjadi bertahun-tahun, berbulan-bulan, tiba-tiba muncul lagi begitu ya. Yang lebih lucunya kadang kita sedang rebahan santai, terus tiba-tiba otak bilang, ingat gak waktu kamu salah ngomong di depan orang banyak? Kira-kira itu kayaknya setahun kemarin begitu ya. Dan kita yang sudah hampir tidur langsung, kenapa baru diingatin sekarang begitu ya. Nah, kembali lagi malam ini kita akan ngobrol santai tentang malam-malam malah kepikiran. Kira-kira kamu pernah kepikiran apa sahabat budaya di malam hari ya. Sebelum ini lebih lanjut lagi ke obrolan kita, bagaimana terdengar yang satu ini, tolong santai-santai dulu dengan hits dari Moluka Soul.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Sebelas delapan AM.

Dan Sobat Bria, saat ini sudah 27 menit melintas dari jam 9 malam. Terima kasih Formoni yang selalu setia dan toran, dan selamat bergabung tentunya untuk Sobat Bria yang baru baku ikut bersama toran di sini di FM 88,6 MHz perempat suara budaya Kawanua, AM 1188 kHz, maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital, dan yang sudah mendengarkan maupun menonton kami di live TikTok perempat Manado ya. Sekali lagi tentunya di malam baku dapai ini ada topik yang coba Henny angkat untuk Sahabat Budaya ya. Kalau tadi mungkin ada yang sudah mendengarkan, tapi ada beberapa juga yang baru bergabung ya. Nah, untuk malam hari ini sekali lagi kita ngobrolin tentang malam-malam malah kepikiran ya. Nah, pernah gak sih Sahabat Budaya kita tuh merasa kalau malam itu pikiran kok jadi lebih aktif ya ketimbang siang hari? Karena mungkin apakah ini karena kesibukan di siang hari membuat kita tidak terlalu banyak pikiran, tapi kalau malam hari karena kita istirahat malah semua pikiran itu ada di kepala kita ya. Nah, ada pekerjaan mungkin kalau di siang hari, sekolah, kuliah, urusan rumah, ngobrol dengan orang lain ya, perjalanan dan berbagai aktivitas lainnya yang membuat kita tuh tidak sempat untuk berpikir yang aneh-aneh atau kepikiran yang ya sebenarnya tidak perlu kita pikirkan gitu ya. Kita nggak sempat benar-benar memikirkan apa yang kita rasakan gitu ya. Dan kalau malam datang, suasana mulai tenang, HP mulai diletakkan, lampu kamar diredupkan, dan akhirnya kita punya waktu untuk mendengar isi kepala kita sendiri ya. Nah, makanya nggak heran kalau malam tuh sering menjadi waktu munculnya berbagai macam pikiran di kepala kita. Ada yang memikirkan masa depan, ada yang memikirkan masa lalu, ada yang mikirin seseorang, ada juga yang sebenarnya sih cuma mau tidur nih Sahabat Budaya ya, tapi malah kepikiran begitu ya. Misalnya besok sarapan apa ya, atau besok ada planning sama siapa ya, atau pokoknya banyaklah hal yang kita pikirkan. Nah, jadi kembali lagi Henny mau bertanya ke Sahabat Budaya, kira-kira kalau malam hari kita suka kepikiran atau tiba-tiba kepikiran apa gitu ya, dan biasanya apa sih yang sering muncul di pikiran kita Sahabat Budaya? Oke, di sini sudah ada beberapa yang coba untuk bergabung.

Selamat malam untuk yang punya nama Rina. Malam Kak, saya Rina. Kalau malam tiba sih saya tuh sering kepikiran masa lalu ya. Pastinya bukan karena ingin kembali, tapi memang ada kejadian yang tiba-tiba muncul di kepala. Ada hal yang dulu saya anggap sepele, ternyata sekarang tuh justru menjadi sesuatu yang saya rindukan ya. Apalagi kalau sedang sendirian dan suasana sudah sepi, saya jadi sadar bahwa ternyata waktu memang cepat sekali berlalu ya. Yang bisa kita lakukan sekarang mungkin hanya belajar menerima bahwa tidak semua yang kita sayangi harus tetap tinggal ya. Jadi salam untuk semua pendengar yang malam ini juga sedang berdamai dengan masa lalu. Oke, terima kasih buat Rina yang sudah gabung malam hari ini. Kalau boleh katanya Kak minta lagu dari Black Melanesian. Tageser ya. Aduh, ini juga baru dengar nih lagunya ya. Penasaran juga lagunya seperti apa. Terima kasih untuk Rina yang sudah gabung malam hari ini ya, yang sudah menanggapi topik. Oke, sekali lagi yang baru bergabung ya, kita masih membahas topik tentang biasanya kalau malam-malam kita kepikiran apa ya. Sekali lagi, biasanya malam-malam kita tuh suka kepikiran apa. Karena seperti yang Henny bilang tadi bahwa kadang-kadang kita tuh ada perasaan yang memang lebih mudah disampaikan lewat lewat banyak hal begitu ya. Nah ini biasanya paling menarik, malam-malam tiba-tiba ingat seseorang, padahal siang tadi biasa aja, kita gak kepikiran apa-apa, gak dicari, gak dibicarakan, tapi begitu malam tiba namanya muncul di kepala begitu. Atau misalnya sahabat budaya merasa kalau malam itu pikiran jadi lebih aktif gitu ya. Kalau karena sepanjang hari kita sibuk, ada pekerjaan, sekolah, kuliah dan lain-lain, kita gak sempat benar-benar memikirkan apa yang kita rasakan gitu. Tapi begitu malam datang, suasana mulai tenang, HP sudah mulai diletakkan, seperti yang bilang tadi bahwa tiba-tiba kamar udah diredupkan lampunya, dan akhirnya kita punya waktu untuk mendengar isi kepala kita sendiri. Nah, yang bikin heran kalau malam tuh ternyata sering menjadi waktu munculnya berbagai macam pikiran. Kayaknya kepala kita itu sibuk macam mikirin sesuatu ya, mikirin masa depan, masa lalu, mikirin seseorang. Ada juga yang sebenarnya sih cuma mau tidur tapi malah kepikiran begitu ya. Besok kira-kira mau breakfastnya apa, lunchnya apa, ketemu siapa, mau shopping mungkin atau janjian dengan siapa. Oh, pokoknya itu kayak lalu lintas di kepala kita gitu ya. Nah, sekarang sahabat budaya ini ingin bertanya, kalau sahabat budaya kira-kira kalau malam hari itu suka kepikiran apa? Ayo, kasih tahu jawabannya di sini, dan sahabat budaya bisa request lagu juga bagi salam untuk tiga orang spesial. Tadi sudah dari Rina yang bergabung ya, terima kasih untuk jawabannya. Dan siapa lagi yang ingin gabung, ini tunggu ya.

untuk Dedi ya. Selamat malam Mas, selamat malam juga. Saya termasuk orang sih yang kalau malam tuh justru banyak memikirkan masa depan begitu ya. Kadang memang sampai susah tidur karena memikirkan pekerjaan, keluarga, cita-cita, dan apakah keputusan yang saya ambil sekarang akan membawa saya ke arah yang benar gitu ya. Tetapi setelah mendengarkan pembahasan malam ini, saya jadi berpikir bahwa mungkin kita memang tidak perlu sih mengetahui semua jawaban di malam ini. Kita cukup melakukan yang terbaik hari ini dan membiarkan hari esok datang dengan sendirinya. Dan semoga kita semua yang sedang berjuang diam-diam diberikan kekuatan dan jalan yang baik. Terima kasih untuk Dedi yang sudah gabung malam hari ini. Sudah menanggapi topik tentang kira-kira kalau malam hari itu kita suka mikirin apa sih sahabat budaya. Jadi penasaran kan? Sahabat budayanya penasaran, apalagi saya gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut dan untuk sahabat budaya yang ingin gabung silakan layanan SMS, WhatsApp dan juga live TikTok perempat. Silakan chat di sini, kasih tahu kira-kira kita kalau istirahat malam itu biasanya suka kepikiran apa sih sahabat budaya?

0: Dari tadi udah kasih bangun, gak ada tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Somo lebe lati nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi. Nyiur malam by malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara budaya, Kawanwa.

sahabat berita terang saya tinggal lagu bagus yang sehadir ya tadi dari Katon Bagaskara dengan Malam-Malam Panjang yang request lagu tadi, mudah-mudahan so terhibur ya. Dan tentunya masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua yang ingin bergabung malam hari ini di Malam Baku Dapa dengan topik kita. Biasanya kalau malam-malam kita tuh suka kepikiran apa? Sekali lagi, biasanya kalau malam-malam kita tuh suka kepikiran apa, sahabat budaya ya. Buat yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan. Buat yang masih kerja, semoga pekerjaannya segera selesai tepat waktu. Dan buat yang sedang bersantai di rumah ya, semoga malam ini bisa menjadi waktu untuk sedikit melepaskan penat, melepaskan lelah begitu ya. Dan buat kamu yang sudah berada di tempat tidur ya, lampu kamar sudah dimatikan, selimut sudah ditarik sampai ke dada, tapi matanya belum juga terpejam nih sahabat budaya. Karena kenapa? Sepertinya kamu adalah teman ngobrol kita di malam hari ini ya. Karena malam ini kita punya satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Apakah tema itu topiknya? Malam-malam kira-kira biasanya kita suka kepikiran apa, sahabat budaya? Pernah gak siang hari kita tuh sibuk? Bangun pagi, mandi, sarapan, berangkat sekolah, kuliah, mengurus rumah misalnya. Pokoknya dari pagi lah sampai sore rasanya waktu itu berjalan cepat gitu ya, sahabat budaya. Tapi begitu malam datang, suasana mulai sepi, pekerjaan mulai selesai, orang-orang mulai pulang, kita sudah mulai sendirian dengan pikiran kita ya. Nah, di saat seperti itulah otak kita tuh seperti membuka semua file-file yang selama seharian tuh ditutup gitu ya. Tiba-tiba ingat sesuatu, tiba-tiba ingat seseorang, tiba-tiba memikirkan masa depan, tiba-tiba menyesali perkataan yang tadi siang mungkin kita ucapkan, atau bahkan kadang hal yang sudah terjadi bertahun-tahun lalu ikut muncul, padahal itu kita sudah lupa sebenarnya. Otak kita tuh malah bilang, "Hey, kamu ingat gak kejadian kemarin waktu kamu salah ngomong misalnya di depan banyak orang, atau misalnya waktu itu kamu ingat gak pertama kamu jadian sama si A, sama si B gitu?" Dan kita langsung menjawab dalam hati, "Aus, tolong deh, saya mau tidur, saya gak mau pikir macam-macam gitu ya." Selamat malam untuk Jane Maybe yang sudah gabung ya. Tak kaget kata Dalia di PB Crown, "Malam baik Henny, kenapa?" Kalau malam kita suka mikirin besok mau apa. Iya, semua juga pakai pasti pikirannya seperti itu, besok mau ngapain gitu ya. Kecuali memang kita deadline-nya padat begitu ya. Oke, Ellen Garusu, selamat malam. Malam-malam begini suka kepikiran cepat pagi. Loh. Bukannya malam, kalau saya malah kalau malam suka begini. Kalau boleh diperpanjang lah malamnya supaya istirahatnya lebih panjang.

Bisa juga di SMS ya. Siapa nih ya? Sebentar. Oke, selamat malam sekarang untuk Citra yang ada di Pal 2. Selamat malam, saya mau ikut cerita sih. Hal yang sering muncul di pikiran saya kalau malam tuh adalah beberapa keputusan yang pernah saya ambil. Nah, kadang saya bertanya, kalau waktu itu saya memilih berbeda, apakah hidup saya akan lebih baik ya? Tapi semakin dipikirkan, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak akan ada habisnya memang ya. Dan intinya memang kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk mengubah pilihan. Tapi yang bisa kita lakukan hanya belajar dari keputusan tersebut dan berusaha tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi untuk siapapun yang malam ini sedang menyesali sesuatu, semoga kita bisa belajar memaafkan diri sendiri. Oke, terima kasih buat Citra ya yang sudah bergabung malam hari ini. Dan pengen request lagu katanya dari Cindy Claudia dengan Rasa Cinta. Oke, terima kasih. Nanti saya putarkan lagunya, ditunggu aja ya. Next ada siapa lagi nih? Oke, ada Dinda. Selamat malam buat Dinda ya. Dinda yang ada di Kairagi. Malam kak, saya mau jujur, kadang malam membuat saya tuh merasa kesepian ya, meskipun sebenarnya banyak orang di sekitar saya. Nah mungkin karena malam membuat semuanya lebih tenang, sehingga kita tuh kayaknya lebih mudah merasakan apa yang selama ini kita sembunyikan ya. Tapi memang saya belajar bahwa merasa sepi bukan berarti kita benar-benar sendirian ya. Kadang kita tuh hanya sedang membutuhkan seseorang untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Terima kasih untuk radio ini yang malam ini menjadi teman bagi kami yang masih terjaga. Semoga suara dari radio bisa membuat malam terasa lebih hangat begitu ya. Terima kasih juga Kak Host yang sudah menemani saya malam hari ini dan sudah mengangkat topik ini. Kalau bisa minta lagu ya dari Kirei dengan Terlalu. Oke, Kirei-nya nanti saya coba cari ya, nanti saya putarkan.

next ada Doni. Selamat malam buat Doni ya. Untuk penyiar, saya mau kirim pesan untuk siapa saja yang malam ini masih berjuang. Oh, mungkin ada yang sedang bekerja, mencari pekerjaan, mengejar pendidikan, membangun usaha, atau berusaha memperbaiki kehidupannya. Karena kita melihat orang lain sudah jauh di depan, sementara kita merasa masih berada di tempat yang sama. Mungkin itu juga yang menjadi pikiran kita di setiap malamnya ya. Tapi mungkin kita lupa bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Jadi kalau hari ini belum berhasil, jangan langsung menganggap diri kita gagal. Istirahat boleh, menangis boleh, merasa lelah juga boleh. Tapi yang penting, jangan berhenti terlalu lama. Besok kita coba lagi ya. Dan mudah-mudahan malam hari ini tidur kita nyenyak. Dan kita berhentilah untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu itu akan terjadi seperti apa yang kita pikirkan. Tetap semangat. Terima kasih host sudah mengawal acara ini dan juga sudah membuat topik yang ini sebenarnya topiknya ringan, tapi ini adalah keseharian yang kita lewati dan topik ini mudah-mudahan bisa berguna juga untuk banyak orang yang mendengarkan malam hari ini. Terima kasih sekali lagi, dan kalau bisa aku minta lagu ya dari Ebit GAD dengan Aku Ingin Pulang. Oke, ini nak berlama-lama nih sahabat budaya, kita langsung aja ke lagu-lagu yang sudah di request spesial untuk sahabat budaya.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Hai wow, tumben ngana ini. Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar. Tapi pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman. Kau itu banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini.
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.

Oke, dan sobat Bri, kita tinggalkan yang sudah hadir ya dari penampilan Ebit GAD. Dengan Aku Ingin Pulang, yang request lagu tadi mudah-mudahan saya terhibur ya di malam hari ini, bisa beristirahat dengan tenang juga ya. Oke, dan terima kasih tentunya yang selalu setia, dan selamat malam yang baru bergabung dengan Toran di sini. Sekali lagi di FM 88,6 MHz perempat suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz, maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Dan kita kembali ke topik kita untuk malam hari ini. Kita masih berbicara tentang biasanya kalau malam-malam itu kita suka kepikiran apa ya. Sekali lagi, biasanya kalau malam-malam mau beristirahat tidur, kita suka kepikiran apa, sahabat budaya ya. Pastinya sahabat budaya banyak di antara kita merasakan bahwa kenapa sih malam itu terasa berbeda begitu ya. Beda kalau kita tidur siang begitu ya, dengan mungkin kalau siang orang-orang pada kerja, tapi ada beberapa juga yang di rumah ya. Tapi kalau malam semua pada istirahat, jadi hening gitu ya. Karena malam mungkin memberikan kita ruang untuk berpikir ya. Siang hari kita lebih banyak melakukan sesuatu misalnya, malam hari kita lebih banyak merasakan sesuatu kebalikannya. Jadi ketika suasana mulai tenang, kita mulai mendengarkan isi hati kita. Terus ada orang yang malam-malam memikirkan pekerjaan misalnya, memikirkan ekonomi, memikirkan pasangan, keluarga. Ada juga yang memikirkan seseorang yang sudah lama tidak ditemui. Dan ada yang memikirkan keputusan yang pernah dibuat, bahkan memikirkan masa depan. Dan kadang kita bertanya, gitu ya, banyak pikiran yang ada di kepala kita. Jadi untuk topik kita malam hari ini, kira-kira kalau malam hari itu kita suka kepikiran apa ya. Jadi sahabat budaya bisa request lagu, bisa bagi salam, tapi dengan catatan harus menanggapi topik dulu. Jadi kalau tidak tanggapi topik, maaf sekali, lagunya saya tidak bisa putarkan dan salam-salamnya tidak bisa saya bacakan ya. Jadi topik kita untuk malam hari ini, biasanya kalau malam hari kita tuh suka kepikiran apa? Apakah memikirkan masa depan, pekerjaan, atau keluarga dan lain sebagainya? Silakan ditulis di sini, yang dibacakan, dan setelah itu sahabat budaya bisa request lagu ya, dan bisa bagi salam untuk tiga orang spesial. Oke, dan selamat malam buat Inri malam hari ini. Selamat malam Kak Heni. Kalau saya sih biasanya kalau malam ya, saya percaya ada beberapa hal yang memang harus kita lepaskan ya. Walaupun sebenarnya masih kita sayangi, tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita selamanya. Ada orang yang hadir untuk memberikan pelajaran, bukan untuk tinggal selamanya. Ada juga impian yang harus kita tinggalkan karena ternyata jalan hidup membawa kita ke arah yang berbeda. Awalnya sih memang sakit, tapi mungkin suatu hari nanti kita akan memahami kenapa sesuatu itu tidak ditakdirkan untuk kita. Saya selalu memikirkan tentang kehidupan ya, dan yang pasti saya selalu mengambil sisi positifnya. Karena kalau kita selalu mengambil sisi negatifnya, yang ada kepikiran terus ya. Tapi kalau kita mengambil sisi positifnya di setiap kehidupan yang kita jalani, pasti kita akan merasa always positif dan aura kita akan positif terus ya. Jadi semoga kita semua diberi hati yang cukup kuat untuk menerima apapun yang tidak bisa kita ubah, karena semuanya sudah digariskan ya, kita manusia tinggal menjalani. Jadi gak usah lah muluk-muluk mikirin sesuatu yang belum tentu terjadi, atau bahkan justru pikiran kita yang membuat kita tidak bisa beristirahat, bisa stres dan lain sebagainya. Terima kasih untuk malam hari ini. Dan kalau bisa aku mau minta lagu dari The Massive dengan Pergilah Kasih. Oke, okay. Thank you ya yang sudah gabung malam hari ini.

0: Baik, sudah ada yang gabung juga malam hari ini. Selamat malam buat Indra ya. Selamat malam Kak. Kalau saya sih biasanya kepikiran, kalau malam-malam saya justru sering kepikiran orang tua. Sekarang saya sudah cukup sibuk dengan pekerjaan dan kehidupan sendiri. Jadi tidak selalu punya waktu untuk ngobrol panjang dengan mereka. Kadang setelah telepon ditutup, baru terpikir bahwa suara mereka semakin hari semakin berharga ya. Nah, kalau dulu mungkin kita menganggap pertanyaan yang sudah misalnya, apa kamu sudah makan? Atau kapan pulangnya, Dek? Nah, itu biasa saja. Tapi sekarang saya sadar, di balik pertanyaan sederhana itu ada rasa sayang dan kekhawatiran. Jadi malam ini, saya mau mengingatkan diri sendiri dan pendengar yang lain, selagi masih ada kesempatan, jangan lupa menyapa orang tua kita ya. Minta lagu dari Anmes dengan Hanya Rindu ya, dan spesial untuk orang tuaku yang jauh di mata tapi dekat di hati, dan juga buat keluarga semuanya, spesial juga Kak Host malam hari ini. Terima kasih sudah membacakan curahan hati saya ya. Terima kasih juga buat kamu.
1: Sisi
0: Oke, okay, next ada Bung Yos ya, yang ada di Kalteng ya. Minta lagu dari Glenn Fredly dengan Kasih Putih. Topik kepikiran tentang masa depan dan pekerjaan yang kupikirkan sekarang ya. Salam untuk Julita, Bung Sami, Mem Femi dan semua yang lagi dengar. Oh ya, satu lagi, kepikiran tentang pasangan hidup. Banyak sekali sih pikirannya. Jangan-jangan setiap malam gak bisa tidur nih. Dan juga orang tua tuh kan, ketambahan lagi. Tapi yang pasti terima kasih untuk Bung Yos ya. Oh ya, saya juga mau kirim buat grup teman rasa saudara juga ya, untuk TikTok saya. Semuanya salam satu hati ya. Mem Femi, apa kabar? Jane, ada juga ada Marji juga, ada Bung Sami ya, ada Opa Meta, sampai Mbak Nova, Ibu Merlin ya, ada Tamelina juga. Pokoknya semua yang tergabung di grup teman rasa saudara juga ya. Dan spesial untuk grup Tochida juga, apa kabar malam hari ini? Mudah-mudahan ya, next ya, kita bisa ketemu minggu ini ya. Semoga semua ada sehat-sehat ya. Oh ya, Bung Audi juga ya, yang ada di Bahu, semoga sukses untuk aktivitasnya.

0: Schulze.
1: Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
2: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu eh?
1: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
2: Oh, so pindah rek en.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
2: Oh daratan, ini dang.
3: Iya mau mana?
2: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookie sini ya, mau pesan lagu.
4: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Oke, dan Sobat Budaya saat ini sudah 32 menit melintas dari jam 10 malam ya. Terima kasih Sobat Budaya. Terima kasih yang sudah bergabung, sudah memberikan masukannya, tanggapannya tentang biasanya mereka tuh kalau malam suka kepikiran apa gitu ya. Tapi sekaligus saling menguatkan lah lewat masukan ataupun tanggapan mereka ya. Nah, kenapa sih malam hari itu sering banyak pikiran gitu Sobat Budaya ya? Malam hari sering menjadi waktu ketika pikiran terasa lebih ramai setelah aktivitas harian selesai, suasana jadi lebih tenang. Distraksi berkurang lah kata orang ya, dan akibatnya hal-hal yang sejak siang kita abaikan bisa muncul kembali di kepala gitu ya. Misalnya yang sering kepikiran saat malam tentang masa depan ya. Jadi besok aku harus gimana? Aku bakal berhasil atau enggak sih ya gitu. Sedangkan dalam percintaan mungkin kita memikirkan seseorang, hubungan yang belum jelas atau chat yang belum dibalas, atau mungkin justru lebih kepikiran tentang masa depan bersama si dia, apakah akan langgeng atau gimana gitu ya. Nah, ada juga yang memikirkan tentang masalah yang belum selesai, tiba-tiba mungkin ada percakapan yang terus terbayang atau keputusan yang sampai sekarang itu belum dibuat gitu ya. Sementara kalau misalnya malam-malam kita kepikiran masa lalu, mungkin kita sering memikirkan kesalahan atau kejadian memalukan atau bahkan sesuatu yang sebenarnya tuh sudah berlalu tapi masih terus di pikiran kita ya. Nah, kalau kita berbicara soal keluarga dan pertemanan gitu Sobat Budaya, mungkin kita khawatir dengan orang terdekat atau memikirkan hubungan dengan mereka ya. Bahkan untuk pekerjaan sendiri ada tugas, target, ada nilai, ada pekerjaan besok atau hal-hal yang belum selesai ya. Sementara kalau kita lagi memikirkan diri kita sendiri ya, mungkin kita tuh sering bertanya ke diri kita, sebenarnya aku ini sudah cukup baik atau belum? Kenapa hidupku begini-begini saja? Mungkin atau hal-hal kecil yang sebenarnya sepele tapi entah kenapa ya terasa besar ketika dipikirkan tengah malam, atau mungkin pikirannya yang terlalu dilebih-lebihkan gitu ya. Nah, karena ketika malam tiba kita biasanya lebih sedikit melakukan aktivitas dan lebih banyak memiliki waktu untuk berpikir, dan pikiran yang tadinya tuh ditunda sepanjang hari akhirnya mendapatkan ruang untuk muncul kembali ke pikiran kita gitu ya. Oke, dan ada juga beberapa yang sudah coba untuk bergabung malam hari ini ya. Mana nih ya? Oke, ada Bung Andi di Manangu. Kalau saya sih lebih sering memikirkan pekerjaan dan kebutuhan besok, apalagi kalau ada masalah yang belum selesai, rasanya kepala tetap bekerja walaupun badan sudah capek gitu ya. Oke, terima kasih Bung Andi yang sudah gabung malam hari ini ya. Dan siapa lagi nih? Oke, ada Arman di Marisa. Dulu sih kalau malam saya suka overthinking soal masa depan ya. Sekarang saya belajar untuk nggak memikirkan semuanya sekaligus. Kalau ada yang belum bisa diselesaikan malam ini ya, saya coba lanjutkan lagi besoknya ya. Minta lagu Hati Sorindu, lagu Manado. Kangen dengan lagu Manado karena saya lagi di luar daerah ini Mbak. Oke, terima kasih. Next ada record P94. Apa nih? Panjang sekali nih jawabannya. Malam-malam gini saya suka kepikiran menjaga malam untuk melihat aktivitas di waktu malam. Saya lebih suka membersihkan piring atau hidupin air ledeng agar saya lekas tidur gitu. Jika sudah matikan saja air ledeng dan cuci piring kalau sudah selesai di waktu malam. Oke, baiklah kalau begitu. Request Sumsel, lagu Sumsel, pecah piring dari Arma Diraga. Saya coba lihat ya, kalau ada saya putarkan ya. Kalau enggak ya mungkin bisa request kembali gitu ya. Oke. Dan oke, saya kemana lagi nih?

Next ada Putri di Bualemo. Kadang yang dipikirkan malam hari itu hal kecil ya, tapi karena suasana sepi jadi terasa besar. Makanya kalau sudah mulai overthinking, saya biasanya dengan musik atau ngobrol sebentar dengan teman ya. Minta lagu dari Mahal ini dengan Batasi Rasa ya. Lagu ini mengingatkan saya tentang film yang sering saya tonton di salah satu TV swasta. Saya tahu karena saya juga suka dengan film itu ya. Kalau nggak salah itu judulnya yang TJ ya. Oke, dan ya udah, ini nggak mau berlama-lama, kita langsung saja ke lagu yang sudah di request ya.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, dan sahabat budaya, saya ke request terakhir untuk malam hari ini. Selamat malam Kak Heni. Kalau Julita malam-malam biasanya katanya suka kepikiran pasangan. Asik. Kalau sedang sendiri, apalagi kalau lampunya mati, saya tidak bisa ngobrol dengan seseorang. Request lagu Dian Piscesa, Satukan Hati Kami, buat Kak Heni. Selamat bertugas, diberkati Tuhan selalu beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya. Julita mau kirim salam buat 3 orang spesial. Ada Bung Sami Senduk di Rerer, Ibu Orina di Tataran, Opa Meta, salam sejahtera buat Kak Heni sayang, makasih. Selamat malam, malam baku dapa. Yang lain nanti besok siang, Joni. Oke, kebetulan Opa Metanya lagi dengerin ya. Papa Meta di Singkil dapat salam dari Julita ya. Teman-teman, teman rasa saudara juga pasti semua ya. Oke, dan yang pasti terima kasih sekali lagi semuanya malam hari ini yang sudah berpartisipasi, sudah memberikan tanggapan, jawaban untuk malam hari ini untuk topik kita ya. Jadi kalau berbicara soal biasanya kalau malam kita tuh suka kepikiran apa ya. Nah, dari beberapa pendapat yang sudah bergabung malam hari ini, ternyata nih sahabat budaya, malam hari memang sering menjadi waktu di mana pikiran tuh kita tuh lebih aktif ya. Ada yang memikirkan masa depan, pekerjaan, keluarga, pasangan, masa lalu, hal-hal kecil yang sebenarnya sepele sih ya. Namun banyak pikiran di malam hari bukan berarti kita itu menjadi lemah gitu ya. Ada hal yang wajar karena suasana malam yang tenang bikin kita tuh lebih punya banyak waktu untuk mendengarkan isi hati dan pikiran kita. Dan kalau malam ini kita tuh sedang banyak pikiran, jangan terlalu keras lah pada diri sendiri. Karena tidak semua masalah harus selesai malam ini. Jadi istirahatlah, tenangkan pikiran kita. Kita beri waktu untuk diri kita istirahat ya, dengan hampir seharian penuh kita sibuk dengan aktivitas, otak kita tuh dipaksa untuk bekerja dan memikirkan sesuatu dan selalu mencari solusi untuk masalah yang kita temui. Jadi coba tenangkan pikiran, istirahat, hadapi kembali semuanya dengan lebih baik di esok hari ya. Oke, dan ini closing sampai di sini untuk program Malam Baku Dapa. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung malam hari ini. Kalau belum sempat gabung malam hari ini, besok di jam 12 siang sampai di jam 2 ada juga Toraning Torang, dan juga untuk Ragam Irama Nusantara di jam 4

sampai sebelum kumandang azan maghrib juga bisa request di sana, dan di jam 9 malam sampai di jam 12 jam 11 malam ya sahabat budaya. Oke. Terima kasih Mbak Ellen Garusu juga yang sudah bergabung ya tadi. Dan ini closing sampai di sini topik kebersamaan. Kita akan ketemu lagi dalam waktu lain kesempatan, dan tentu selama satu jam ke depan akan hadir juga lagu-lagu rohani pilihan untuk sahabat budaya ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

Kisah inspiratif malam hari ini adalah tentang seorang anak yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Lalu ia diberikan sebungkus paku yang dari ayahnya, di mana ayahnya berkata, jika anak tersebut sedang dalam kondisi marah, ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama ia menancapkan paku sebanyak 37. Namun seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada suatu waktu, ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya, di mana sang ayahnya mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Lalu, ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus, Nak. Kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu juga. Tapi bagaimana dengan pagar tersebut? Masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu," tanya sang ayah kepada anak. Lalu ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dengan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kau lontarkan kepada orang lain. Mungkin kau berhasil meminta maaf kepadanya dan tidak akan mengulanginya. Namun apakah luka yang akan mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" ucap sang ayah. Sahabat budaya, dari cerita ini kita bisa belajar jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan, namun apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tidak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain. Akan tetapi ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang sekitar kita. Semua butuh tahap. Namun jika kita berusaha, tentu hasil pengendalian emosi dalam diri juga akan lebih mudah tercapai.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sani mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sani mau sekolah?
2: Hei, cowok ni liat kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Kau mau lewat patorang? Kau rupa tu artis doe. So apa so kok dia?
0: Yang dah level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
5: Rompat, Suara Budaya Kawanua.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado tidak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawanuang.

0: Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawa pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun, siapa sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun tak disangka, jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan dia tidak bisa mengepak. Ternyata kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka jika proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik untuk membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun juga ingat, jika dirimulah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkahmu. Namun tetap saja, semua kembali pada dirimu sendiri. Karena, di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluarnya. Tentunya setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Ya, dan sahabat budaya, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di hari ini, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Nikarina atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi sahabat budaya. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Anda ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Program siaran hari ini Jumat 9 Oktober 2026 dari Puncak Tegalan. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, sekali mereka tetap mereka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
8: 88,6 Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini pastinya Pro 4 FM mengudara kembali edisi tepatnya di hari Jumat ya, 9 Oktober 2026 ya. Denyong Risla dinyur melompat pagi sampai menjelang pukul 10 teman nanti ya. Dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya, DP informasi juga yang bakal update, DP lagu-lagu juga yang sangat menarik ya, sangat begitu asik, begitu menyenangkan yang bakal menghibur Anda semua di sepanjang pagi hari ini ya. Pastinya sampai menjelang pukul 10 tepat nanti. Oke, ya. Berhubung ini hari Jumat, sahabat budaya, ya. Pastinya lantunan-lantunan lagu-lagu Islami yang bakal diselarikan oleh semua, ya. Sebelum termasuk sebentar dengan sulut pagi. Tapi penting terus pokoknya ya di 88,6 Suara Budaya Kawanoa.

0: muslimin dan muslimah. Dalam suatu kesempatan, iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit? Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

kaum muslimin dan muslimah. Suatu ketika, iblis pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang yang menunda-nunda salatnya. Ketika ia hendak menjalankan salat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggunya. Masih ada waktu. Teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan sehingga ia menunda salatnya. Kemudian salat di luar waktunya. Akibatnya, ia akan memikul dosanya kelak. Kalau saya kalah, maka saya akan mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkannya. Kalau saya masih kalah juga, maka saya diamkan sampai ia melakukan salat. Ketika dalam salatnya saya berkata, 'Meliriklah ke kanan, meliriklah ke kiri.' Akhirnya ia melirik. Maka pada saat itu wajahnya saya usap dengan tangan saya. Wahai Muhammad, engkau tahu kalau seseorang banyak melirik dalam salatnya akan menanggung dosanya. Kalau dalam salat ia mampu mengalahkan saya sementara ia salat sendirian, maka saya akan buat ia tergesa-gesa. Ia seperti ayam yang sedang makan, begitu tergesa-gesa. Kalau dalam salat berjamaah, ia akan saya buat mendahului imam karena kepalanya saya tarik. Jika saya masih kalah juga, maka saya memerintahkan meremas jemarinya sehingga bersuara. Sesungguhnya ia termasuk orang yang bertasbih kepadaku. Kalau ia masih mempan juga, maka saya tiup hidungnya sehingga dia menguap. Saat itulah anak-anak saya masuk dan ia makin rakus akan dunia dan berbagai perangkapnya."

Hampir di setiap langkah demi langkah kehidupan, acap kali kita iringi dengan keluhan. Hampir di setiap masalah yang mendera, selalu kita barengi dengan keluh dan kesah. Bahkan hampir dalam setiap anugerah dan nikmat yang menghampiri, kita sambut bukan dengan syukur, melainkan dengan dahi berkerut, tanda tak puas. Lalu membanding-bandingkannya dengan nikmat orang lain. Seakan Allah tak pernah sedikit pun turunkan nikmatnya. Seolah tak ada anugerahnya yang pernah menyapa. Sinar matahari yang tak satu pun makhluk melata bisa hidup tanpanya, tiba-tiba saja kita keluhkan saat melangkah di bawah teriknya. Hanya karena kita tak pernah melihat bahwa di sisi kita ada yang lebih berat dalam melangkah. Dan dia tak sedikit pun mengeluh, tunduk sabar, namun terus melangkah. Udara yang tak mampu hidup satupun manusia tanpanya. Tiba-tiba kita sepelekan dengan keluhan, dengan kerutan dahi dan wajah yang muram. Hanya gara-gara panasnya cuaca atau gerahnya udara yang terasa. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Di kiri dan kanan kita, ada banyak yang lebih berat memikul beban. Lebih susah menahan derita. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Tak sedikit mereka yang tak seberuntung kita. Tak sedikit mereka yang mengharapkan posisi dan keadaan kita saat ini. Maka bangunlah dari mimpi hidup sempurna di dunia. Jalani hari-harimu apa adanya. Dengan sabar, syukur, dan sehebat-hebat ikhtiar serta doa. Dengan begitu, dada menjadi lapang. Jiwa pun teduh dalam ridha dan sabar. Bibir bisa menyimpul senyum, dan raut muka tak lagi masam. Dalam urusan duniawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihat ke bawah. Melihat mereka yang tak seberuntung kita. Melihat mereka yang tak semampu kita. Agar nikmat Allah sekecil apapun itu di mata kita tetap besar dan agung di hati sebagaimana layaknya. Karena pada hakikatnya, tak ada yang kecil dari nikmat-nikmat Allah yang maha besar. Unzuru ila man asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti aku ini kita kok dengar kampung halaman, kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4 Banas.

muslimin dan muslimah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia."

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kau kan takut ke lebah kau. Jangan kan awak le sedangkan kau baunya mati dek lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ kau tumbuhnya nama sialang kau tadi. Bajalan baru merombong mereka nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya deh kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang, aku galau. Kek sialang batang saja beli dan sebal tak umit bayi yang kota tanpa loket. Dan tiada siula gerang, anjang siula lidi, daun silana yang pucuk, siamu-amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang diapakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya, sedulu dina. Nah, malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar sinilah memang masyarakat Kampar dari dulu dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apa kan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya dilang dah, mada nenek mamak di dulu kan, kami lah bersama, mau bau. Onge kaluang itu siapa menobang di dondo si kau bau dulu. Ambo anak buah ambo nak menobang kayu mau kau bau sebatangnya. Mak kayu dulu kan masuk dulu kan. Kalau ada, ah, bau kayu si kau bau.

0: Nyur Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: 88,6 Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa. Nyur Melambai Pagi. Anda semua bakal badengar suara dari Nyong Resla sampai menyalam pukul 10 tepat nanti. Sepukul 6 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah ya, saatnya turun masuk dengan Sulut Pagi ya. Informasi seputar seluruh terkini yang bakal diselarikan, maupun juga lagu-lagu yang begitu menyenangkan, begitu asik yang bakal diselarikan untuk semua ya di sepanjang Nyur Melambai Pagi ini juga ya. Bagaimana Anda punya kabar pagi hari ini yang subangun ya? Semoga pagi Anda di hari ini dalam keadaan sehat dan baik-baik aja, dan semangat untuk memulai aktivitas olahraga sebelum Anda memulai aktivitas pekerjaan ya di pagi hari ini. Jangan lupa buat sarapan pagi ya. Dan DP cuaca juga dari kemarin sampai detik ini juga enggak terlalu bagus ya, karena lagi terjadi sesuatu di gunung mana ya kalau enggak salah ya, yang pastinya di seputaran Sulawesi Utara ya, lagi meletus dan DP asap-asap begitu ya dapat sampai kota Manado, makanya agak sedikit berbendung ya, mendung dengan asap putih sahabat budaya ya, bukan gunung kalau nggak salah, kebakaran ya. Oke, hati-hati jalan yang sobat membawa kendaraan di pagi hari ini, mau dia motor maupun juga mobil ya di pagi hari ini, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Oke, pastinya dengan berbagai informasi bakal saya update untuk semua di Sulut Pagi ya. Dan penting terus pokoknya di pagi hari ini, Pro 4 FM ada Suara Budaya Kawanoa.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaan

0: Indonesia diberkahi sumber daya alam yang melimpah. Dari tambang, perkebunan, hingga hasil laut. Tapi selama ini terlalu sering kita hanya menjual bahan mentah. Nilai kecil, manfaat pun belum sepenuhnya kembali ke rakyat. Sekarang saatnya berubah. Lewat Asta Cipta 5, kita melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi. Nikel diolah menjadi baterai untuk kendaraan listrik. Sawit diproses jadi biofuel ramah lingkungan. Hasil bumi kita bernilai lebih tinggi, memberi kebanggaan dan kesejahteraan. Dengan industri kuat di dalam negeri, jutaan lapangan kerja baru tercipta. Anak muda bisa bekerja dan berkarya di tanah air sendiri. Desa maju, kota berkembang, dan Indonesia melangkah menuju kemandirian ekonomi. Asta Cipta 5 melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk nilai tambah dari bumi kita untuk kejayaan bangsa kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Balik lagi di Nyoris lah di Nyiur melambai pagi ya. 10.06 lebih 25 menit waktu Indonesia setengah ya. Pastinya torang masih di sudut pagi ya. Informasi putaran sudut truk ini yang bakal selalu update untuk semua ya di jam pagi ini, oke? Okay? Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid S.I.K. menghadiri dan mengikuti rapat Forkopimda Kota Manado terkait penetapan status tanggap darurat bencana cuaca ekstrim dan musim kemarau ya pada hari Rabu, tepatnya di tanggal 7 Oktober. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Wali Kota Manado tersebut juga membahas kondisi cuaca ekstrim dan musim kemarau yang berdampak pada kejadian kebakaran lahan, hutan maupun juga bangunan di sejumlah wilayah Kota Manado. Dalam rapat ini juga Kapolresta Manado menyampaikan apresiasi terhadap Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado yang secara rutin melaporkan setiap kejadian kebakaran. Menurutnya laporan tersebut juga penting sebagai bahan informasi, koordinasi, dan tindak lanjut dalam penanganan bencana. Kapolresta juga menyoroti kondisi kebakaran di tempat pembuangan akhir, yaitu TPA, yang dinilai cukup meresahkan masyarakat ya. Dan ia menegaskan bahwa Polresta Manado terus berupaya menjaga situasi tetap kondusif, sekaligus mendukung langkah pemerintah dalam penanganan dan pengolahan dampak kebakaran. Lebih lanjut lagi, Kapolresta menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrim dan musim kemarau, khususnya dalam mempercepat penanganan kebakaran serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat cabang budaya ya. Rapat juga kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penetapan status tanggap darurat bencana cuaca ekstrim dan musim kemarau di Kota Manado tahun 2026.

0: Pendengar, tahukah Anda, lalat ternyata bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, pendengar, ada lalat atau maggot yang merupakan larva atau belatung berasal dari telur serangga dengan nama Black Soldier Fly, disingkat BSF. Lalat biasa menghinggap sampah, tempat kotor dan menjijikan. Bila dibuang sembarangan, akan menjadi sumber pencemaran lingkungan dan penyakit bagi manusia. Pendengar, lalat yang satu ini atau disebut maggot termasuk larva pemakan bahan organik seperti sayuran, buah-buahan, limbah rumah tangga, dan limbah restoran. Ternyata maggot atau lalat BSF dapat dimanfaatkan sebagai pengurai sampah organik, bisa juga menjadi sumber pakan ternak dan pupuk tanaman. Maggot juga tidak menyebarkan penyakit dan aman bagi manusia.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapat lihat muru-muru terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawu,
0: daripada ngana kurang dada palia sama dengan tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Peradio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.
4: Etole. Masih rega aru torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Orang balik lagi pastinya masih di nyong risla di nyur melambai pagi ya. Yeah. Bagaimana Anda punya kabar yang baku cukup kacamata dan semulihat dunia di pagi hari ini ya. Yeah. Kalau masih manggoro tidur jo ya. Yeah. Apalagi Anda mau pada bekerja ya, yeah. Jangan tidur sampai lewat jam kerja ya. Kalau off hari ini tidur juga sepuasnya ya, tapi bangun ya. Oke, jangan lupa pas sarapan pagi ya, sebelum memulai aktivitas apapun itu juga ya, apalagi menghasilkan cuan ya. Drive online yang suka keluar dari dini hari tadi subuh ya, semoga banyak di orderan sampai di teknik juga, sampai di siang, sore maupun malam juga, amin ya. Buang tuh soy-soy pada kemarin ya. Semoga di hari ini lebih baik lagi ya, dan lebih banyak lagi orderannya. Oke, okay? Pastinya masih dengan seluruh pagi, seputaran informasi seluruh terkini yang bakal selalu update untuk semua ya di pagi hari.

0: Di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: FM 88.6 AM

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka, bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lain.

0: dnia. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahamak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahamak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mengondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahamak Bantik.
0: Tarian Mahamak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahamak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahamak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahamak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahamak asli dan Mahamak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahamak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahamak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahamak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahamak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahamak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahamak Bantik dari Sulawesi Utara.

orang balik lagi masih di sini ya, di Jogorisla di Sulut Pagi, oke? Okay? Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaut ya, Stella F. Bentian S.S.I. M.S.I. menghadirkan workshop pengolahan dan penatawa usahaan pertanggungjawaban ya dana bantuan operasional satuan pendidikan ataupun BOSP tahun 2026. Kegiatan tersebut juga berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaut pada Kamis kemarin ya, dan menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola dana pendidikan agar lebih tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Stella F. Bentian menilai pengelolaan dana BOSP membutuhkan ketelitian serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sehingga setiap penggunaan anggaran dapat mendukung kebutuhan pendidikan sekaligus terhindar dari kesalahan administrasi. Menurutnya penguatan kapasitas pengelolaan dana BOSP menjadi penting untuk memastikan proses perencanaan, penggunaan hingga pertanggungjawaban anggaran berjalan sesuai aturan juga. Workshop ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pengelola satuan pendidikan sekaligus mendorong terciptanya tata kelola dana pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel ya di Kabupaten Kepulauan Talaut.

Bulang Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taun di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Euti, no, no, orang ini ada badengar pro ampa.

Balik lagi dengan Nyong Rislah ya, di New Normal pagi ya. Sepukul 7 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah ya. Pastinya yang mau bekerja di pukul 8 tepat dari sekarang Anda so prepare ya. Jangan lupa bahas sarapan pagi ya. Bahas sarapan pagi itu sangatlah penting untuk Mbak Isi Anda punya tenaga untuk mengerjakan pekerjaan yang menghasilkan cuan ya, maupun juga menghasilkan lainnya. Oke? Okay? Yang penting doi ya. Nah, ini Sabah Budaya, informasi juga untuk Anda semua ya. Kalau nyenda salah, Rislah scroll di media sosial ya. Beberapa daerah seputaran Sulawesi Utara sobat turun hujan ya. Kalau Kota Manado sampai detik ini juga belum ada DP tanda-tanda Sabah Budaya ya. Cuma asap yang tak tutup ya. Sampai-sampai matahari sunya tidak terbit ya. Biasanya kalau jam begini matahari sudah terbit ya. Karena ini tatutu dengan asap ya. Karena di mana kalau tidak salah itu Sabah Budaya terjadi kebakaran lahan ya, ataupun hutan sendiri, yaitu DP istilah sekarang karhutlah. Oke? Masih dengan informasi-informasi yang bakal Rislah update untuk semua ya di seluruh pagi, seputaran informasi seluruh terkini yang bakal Rislah update ya sampai menjelang pukul 8 pagi ini.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur, di mana tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang tertentu yang bisa dikubur di dalam waruga, yakni orang-orang dengan status sosial tinggi, yang kemudian digambarkan lewat ukiran yang ada di penutupnya. Di bagian atas, tepatnya pada prisma segitiga yang berada di atas balok, biasanya terdapat berbagai motif gambar yang menunjukkan profesi dari jenazah yang berada di dalam waruga. Semisal motif perempuan melahirkan menunjukkan yang dikubur adalah dukun beranak. Gambar binatang menunjukkan yang dikubur dalam waruga adalah pemburu, dan motif orang ramai menunjukkan yang dikubur adalah satu keluarga. Jika ingin melihat makam ini, bisa berkunjung ke Taman Purbakala Waruga Sawangan yang berada di Kabupaten Minahasa Utara. Tempat yang sudah ada sejak zaman megalitikum tersebut kini dijadikan destinasi wisata. Kurang lebih ada 143 waruga yang bisa ditemui di tempat ini.

Sebelum Rizla menutup perjumpaan di Sulut Pagi, informasi terakhir seputaran sekitaran tahunah, ya, PT Pos Indonesia terus berbenah menghadapi perkembangan digitalisasi dengan menghadirkan layanan jasa keuangan melalui PosPay, ya. Branch Manager Kantor Pos Cabang Tahuna, Ateri Makitulung, mengatakan PosPay ini menyediakan berbagai fitur layanan keuangan yang memudahkan masyarakat. Menurutnya, masyarakat dapat menggunakan PosPay untuk mengirim uang ke rekening bank, membayar angsuran listrik maupun juga berbagai jenis tagihan lainnya. Pengembangan layanan digital menjadi bagian dari upaya PT POS mengikuti perkembangan zaman sekaligus meningkatkan kemudahan layanan bagi masyarakat. PT POS juga terus berupaya menjaga eksistensinya di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dengan menghadirkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya. Oke, sebentar, di pukul 8 sampai nyelam pukul 9 tepat nanti bakal ada apa kata mereka, ya. Tolong baca cerita apa sebentar. Nah, nanti saya kasih tahu sebentar di pukul 8 sampai nyelam pukul 9 tepat nanti di apa kata mereka.

0: pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, Tradisi Budaya dari Masyarakat Suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
2: Nah, jadi dia pada kegiatan piring terbang